0: Dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BCB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan diam aja dong. Pak, apa tunggu aja. Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas. melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan.
14: Selamat pagi.
13: Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Kolantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
3: Mau buat tangkai bendera ya, bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda, seru kan ya?
2: Iya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
3: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
2: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
3: Asik, Farel.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman

0: Video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kita masih melanjutkan kebersamaan ya di Kopi Anda untuk sesi yang kedua. Potensi laut menjanjikan, namun nelayan belum sejahtera. Salah siapa? Itu dia untuk topik yang sedang kita bahas bersama di pagi hari ini. Dan nanti kita akan mengikuti Sultan menyapanya bersama teman-teman dari Ampana ya. Ini sudah terjadwal siapa aja yang akan mengisi untuk dialog kita di pagi hari ini dalam Sultan menyapa. Ada Pak Safrudin Maksum selaku Kepala Desa Labuan, dan juga dari Ketua HNSI 7 Una-Una. Ini akan berbicara dan menanggapi apa yang sudah kita komentari pagi hari ini. Walaupun banyak yang mengatakan ya bahwa memang sumber laut kita ini sangat berlimpah, namun memang tidak dibarengi dengan kesejahteraan para nelayan. Misalnya tadi kayak Pak Mulis katakan bahwa ini hasil ataupun juga dampak ekonomi dari kelautan kita belum terasa signifikan bagi para nelayan. Banyak cukong-cukong yang menjadi pengepul dengan harga yang murah diambil ke tangan pertama, dan nanti setelah itu baru dijual dengan harga yang tinggi. Yang untung bukan para nelayan, tapi para mereka yang menjadi penadah begitu ya, ataupun pengepulnya. Nah, juga Pak Swan tadi di Kawatuna, ini sebenarnya pemerintah sudah berupaya gitu ya, mengadakan TPI di masing-masing wilayah. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengelola? Harusnya para nelayan itu sendiri gitu kan. Dan untuk fasilitasnya juga sudah selalu dibantu, tapi itu lagi tadi, ada mental-mental yang kayaknya masih lebih butuh fresh money ya, sehingga dijual bantuan itu. Akhirnya ya gak bisa lagi untuk mencari. Oke, kemudian Pak Arnold tadi, belum ada tempat parkir untuk nelayan gitu ya ketika akan mendarat seperti itu. Dan belum juga sampai di tempat tujuan, di tengah laut sudah diborong ya. Ini borong bagi yang ingin menjual lagi nih, seperti itu. Oke, Pak Sofan juga tadi, untuk mata pencaharian petani apa nelayan ini beda seperti kayak petani yang ada di ladang maupun yang ada di sawah ya. Mereka ini menunggu musim, takutnya angin kencang ataupun juga misalnya belum musim ikan. Oke, dan dalam sisi permodalan ini sebenarnya sudah dimodali mereka, tapi bukan dari pemerintah melainkan dari pihak ketiga, sehingga ketika hasil tangkapannya banyak, ini harus diserahkan begitu kepada pihak pemodal. Kalau Pak Amir lagi, ada beberapa poin juga yang disampaikan ya. Ini hasil dari tangkapan ini belum bisa mensejahterakan para nelayannya, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti itu. Oke, dan sebenarnya Pak Anwar sampaikan ya, kita punya hasil laut memang banyak, namun diedarkannya bukan hanya di wilayah kita sendiri, melainkan juga dikirim ke wilayah lain ya, seperti ke Makassar ataupun wilayah-wilayah lainnya. Oke, kemudian Pak Syukur tadi terakhir ada beberapa poin juga. Kalau untuk penampungan ikan di sini kasihan ya, karena mau mengadakan kulkas yang besar untuk hasil tangkapan itu harganya pun mahal, belum biaya listriknya ya. Akhirnya ya, kalau misalnya lagi melimpah, banyak juga misalnya ikan-ikan yang harus dibuang karena sudah busuk seperti itu. Dan tidak ada jaminan harga dari hasil tangkapan nelayan, yang ada si pembelinya ini yang menentukan harganya. Boleh nih untuk Anda yang ingin menambahkan lagi, pendengar di 0811-456-03908, sambil kita menanti sambungan dari RRI Ampana ya pagi hari ini.

0: Buka dulu topengmu dari Peter Pan ya, sebelum berganti ke Noah menemani kebersamaan kita pendengar sampai dengan menit ketiga ya, lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa untuk Sultan menyapa di edisi untuk obrolan pagi ini, kita akan bersama dengan RRI Ampana. Ada rekan saya di sana, Tito Konasutianto. Selamat pagi rekan Tito.
1: Selamat pagi rekan Rina.
0: Oke rekan Tito, untuk mic-nya sepertinya belum terbuka nih ya.
1: Cek, oh Masya Allah.
0: Oke seperti itu.
1: Selamat pagi, assalamualaikum rekan Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Berasa kayak siaran di Palu lagi ya.
1: Jangan. Iya, okay. Betul-betul berasa ya. Berkata bersama okay, teman-teman di Palu luar biasa. Oke, okay, rekan Rina. Baik, pendengar, pagi hari ini kita akan mengulas tentang potensi laut menjanjikan, namun nelayan belum sejahtera. Ini salah siapa? Ini sudah diulas tadi, diangkat sebagai topik pada program acara komentar dan opini Anda pendengar, yang mana kita ketahui bahwasanya Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu daerah yang dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, di mana laut menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir sekaligus juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Namun besarnya potensi tersebut belum selalu sebanding lurus dengan kesejahteraan nelayan, ya kan? Persoalan modal mungkin, alat tangkap yang dibutuhkan masyarakat, BBM yang sering langka, teknologi juga mungkin, hasil tangkapan yang tidak menentu, hingga pemasaran dan harga ikan yang masih menjadi tantangan yang sering dihadapi para nelayan. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian kebutuhan masyarakat Tojo Nona dengan wilayah perairan yang sangat luas dan sumber daya laut yang sangat menjanjikan. Tojo Nona seharusnya memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak kesejahteraan masyarakat, ya kan? Lantas mengapa kekayaan laut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan? Apakah persoalan terletak pada kebijakan tata kelola, rantai pemasaran, keterbatasan sarana, atau justru ada persoalan dari sisi lain itu sendiri? Untuk membahasnya kita sudah hadir dua narasumber yang luar biasa pagi hari ini ya. Ada yang pertama ada Bapak Safrudin Maksum, Sarjana Hukum, Ketua HNSI Tojo Nona. Assalamualaikum Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam.
1: Sabar.
2: Selamat pagi.
1: Saya lebih asik menyapanya dengan Bang Ute ya. Karena orang Pana juga tahu dengan Pak Ute. Kemudian yang kedua ada Kepala Desa Labuan, beliau juga sebagai pembina kelompok nelayan, Bapak Rustam NLP. Assalamualaikum Pak Kades.
3: Waalaikumsalam.
1: Dekat-dekat sedikit yang mic supaya orang Labuan dengar semua. Iya gitu. Atau kesempatan aja tarik ya. Boleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah, sehat Pak Kades?
3: Alhamdulillah sehat, semoga itu berlaku untuk kita semua.
1: Sibuk lagi saat ini ya, lagi sibuk-sibuknya ya?
3: Iya, namanya kita kepala desa ini. Siang malang sibuk.
1: Sibuk urus ikan?
3: Iya.
1: Sibuk juga urus nelayan?
3: Iya.
2: Urus kambing juga.
1: Oh, merambah ke sana lagi?
3: Pokoknya persoalan desa itu komplit.
1: Oh, saya pikir Pak Kades juga apa lagi pelihara kambing juga, ada kandang kambing.
2: Persoalan kambing.
1: Iya. Jadi dia ini Pak Uti, kalau dia sumbingin lagi kandang kambing, ada kandang ikan, ada kandang kambing.
3: Iya.
1: Semua dia rambat, luar biasa memang. Harus seperti itu. Multi. Baik, kita ke Pak Uti dulu ya. Ini sebagai Ketua HNSI Kabupaten Tojo Nona, ya kan? Bagaimana Pak Ute melihat kondisi kesejahteraan nelayan Tojo Nona saat ini? Apakah sudah mengalami peningkatan atau masih seperti kemarin-kemarin? Atau ada persoalan yang lebih mendasar Pak Ute? Boleh?
4: Iya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kades Labuan sekaligus pembina nelayan Desa Labuan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama saya sebagai Ketua HNSI Kabupaten Tojo Una-Una, banyak hal yang perlu dicermati dalam hal tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan
1: Yep.
4: Khususnya di Kabupaten Toyonouna, yang mana kalau kita bicara tentang sektor kelautan dan perikanan ini sangat menjanjikan.
1: Mm-hmm.
4: Cukup luar biasa.
1: Yeah.
4: Bahkan bisa menghidupi Kabupaten Toyonouna.
1: Yeah.
4: Asalkan dengan catatan dikelola, tata kelola, sistem manajemen, kemudian fasilitas para nelayan dan fungsi pengawasan,
1: mm-hmm.
4: termasuk juga pemasaran.
1: Mm-hmm.
4: Jadi kita kami dari nelayan sendiri ini banyak hal juga yang menjadi catatan-catatan,
1: mm-hmm.
4: bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, mm-hmm. khususnya para nelayan tradisional. Kalau yang pemilik kapal ini bisa saja pengusaha yang ternama. Cuman yang menjadi sasaran kami itu adalah dalam tingkat kesejahteraan itu adalah nelayan tradisional.
1: Mm-hmm.
4: Biasanya itu kasihan mereka dapat ikan cuma jual di tempat, seharusnya mereka harus disiapkan fasilitas. Saya kasih contoh macam di Gorontalo,
1: mm-hmm.
4: itu perhatian pemerintah itu diberikan fasilitas mereka motor. Untuk ada gandengannya di situ.
1: Terus
4: baru bisa pakai jualan dan sebagainya.
1: Maksudnya setelah dapat di laut kemudian jualan di.
4: Iya. Di samping juga ada tempat penampungan ikan di TPI. Nah, karena kalau kita lihat produksi ikan di Toyonouna itu luar biasa.
1: Iya. Sebentar Pak Ute, kan seperti Pak Ute sampaikan tadi itu difasilitasi seperti motor kemudian pakai gandengan.
4: Iya.
1: Oleh nelayan.
4: Iya.
1: Apakah nelayan itu sendiri akan jualan setelah tangkap kemudian jualan sendiri? Enggak.
4: Iya, di samping jual apa mereka tangkap, ada juga kan kapal-kapal ikan yang bisa dijual-jual sana karena ada penampungan di TPI. Nah, jadi saya melihat kalau macam tingkat produksi ikan di Toyonouna itu luar biasa. Kemudian penampungan ada TPI, kapal-kapal ikan apa semua. Banyakkan juga ada juga pembeli dari luar. Jadi yang sisa-sisa ini kasihan selombo-lombo. Jadi sehingga kualitas ikan untuk dijual lagi tidak bagus, sehingga juga masyarakat pembeli biasanya cuma sedikit dan sebagainya karena kualitas ikan sudah
1: tidak terjamin lagi
4: karena sudah lebih bagus pemasaran keluar.
1: Keluar. Maksudnya yang ikan yang masih bagus-bagus keluar.
4: Iya, keluar.
1: Pemasaran keluar.
4: Iya, itu. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran. Tingkat pemasaran ini biasanya juga yang saya bilang tadi, ikan-ikan yang dijual di luar itu bagus-bagus, yang di lokal ini kasihan. Yang cuman recehan-recehan yang tidak
1: solombo-lombo
4: dan sebagainya. Itu juga menjadi permasalahan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan itu makin berkurang. Di samping juga ada pemasaran di tengah laut.
1: Seperti apa itu?
4: Oleh kapal-kapal pajala apa semua ini ada terjadi itu lintas ke provinsi.
1: Maksudnya,
4: kabupaten.
1: Ada yang pembeli dari luar masuk ke perairan Toyonouna kemudian transaksi di tengah laut.
4: Ikan yang banyak didapat macam dua pal kapal bisa terjadi transaksi di tengah laut.
1: Kapal-kapal lain yang masuk?
4: Iya, kapal lain yang masuk, yang dari Gorontalo, yang dari mana.
1: Oh, begitu ada ya?
4: Ada. Nah, itu sering terjadi. Sehingga di sini kan itulah yang menjadi titik permasalahan, salah satunya fungsi pengawasan yang kurang. Jadi memang harus ada pengawasan ini tentang pemasaran. Ada pemasaran di TPI, ada juga pemasaran lokal, ada juga pemasaran di tengah laut. Nah, ini sehingga menjadi catatan bagi pemerintah khususnya dari Dinas Perikanan. Ini ada fungsi pengawasan. Nah, kami sudah berkoordinasi juga. Ternyata mereka bilang fasilitas yang kurang memadai kita dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, karena bicara tentang nelayan ini kan pasti berkaitan juga dengan kuota BBM.
1: Betul.
4: Kita kemarin ini satu bulan itu 4 kali.
1: Iya.
4: 4 kali itu satu setiap kali itu dia dia 12 gallon. Sekarang sudah dikurangi kuotanya tinggal 3 kali. Tinggal 3 kali baru sudah 10 jergen. Sementara setiap turun itu harus kapal-kapal ikan itu 4 jergen.
1: 4 gallon.
4: Jadi ini yang apa namanya, yang bisa juga mengurangi tingkat pendapatan para nelayan sehingga mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat.
1: Mas, apakah 4 galon tadi itu bisa mencukupi?
4: Tidak mencukupi.
1: Untuk satu operasional.
4: Bahkan kita minta kuota harus lebih dari itu lagi.
1: Lebih dari
4: misalnya
1: itu.
4: Misalnya 1 bulan itu harus 4 kali. Yang tadinya itu 4 kali, sekarang tinggal 3 kali. 3 kali sudah dikurangi lagi per galon. Yang tadinya 12 galon tinggal 10 galon.
1: Kenapa bisa?
4: Itulah yang menjadi catatan bagi dari pemerintah. Barangkali kita mintakan ditingkatkan kuota BBM. Untuk bisa mendapatkan penghasilan yang sebaik-baiknya bagi pemilik kapal, supaya juga bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.
1: Apakah itu yang dimaksud sama Pak Ute tadi itu dari 12 galon tadi permintaan itu, apa untuk per kapal atau untuk satu pengusaha?
4: Dia per kapal. Per kapal itu 4 kali. Kemarin sekarang tinggal 3 kali. Jadi kalau misalnya satu bulan itu 30 galon.
1: Baik, kita tahan kurang. Dulu ya. Kita sambung sebentar. Ini saya menarik ini tentang BBM, kemudian kapal, dan tentunya bukan cuma kapal. Yang paling penting, yang lebih penting juga ada juga nelayan-nelayan kecil ya.
4: Iya.
1: Kita ke Pak Kades dulu.
2: Siap.
1: Iya, karena beliau menggunakan baju dinas ya sebagai aparat desa, pimpinan desa Labuan, ya harus panggil Pak Kades. Kalau beliau tadi pakai baju biasa, saya panggil apa ya? Pak Ketua mungkin, atau Pak Nelayan. Pak Rustam, siap. Pak Kades. Dari pengalaman Pak Kades, ini membina nelayan ya. Bagaimana Pak Kades melihat kondisi kehidupan nelayan di Tojona Una? Bukan di Labuan ini saya tanya.
2: Iya.
1: Di Tojona secara keseluruhan saat ini, iya. Pak Kades.
2: Baik, terima kasih. Pertama, ingin saya sampaikan dengan kegiatan hari ini ya.
1: Mm-mm.
2: Potensi laut menjanjikan, namun nelayan belum sejahtera. Misalnya siapa ya? Kalau saya melihat sebenarnya dilema menurut saya. Kenapa saya sampaikan dilema?
1: Mm-hmm.
2: Ya, Laut Tojona Una ini sangat luas. Ya, kita berada di Teluk Tomini ini. Nah, saya sebagai kepala desa juga sebagai pembina nelayan di Desa Labuan, tentunya saya melihat juga itu di sana. Ya, termasuk saya sendirian ini sebenarnya pelaku nelayan juga sebenarnya. Yeah. Ya, saya karena desa saya juga ada di wilayah laut, terus warga nelayan saya juga mayoritas pekerjaannya
1: nelayan.
2: Dan saya sering-sering juga turun ke laut.
1: Karena memancing. Memang hobi.
2: Ya, memang hobi.
1: Iya.
2: Nah, saya melihat ini perlu kita benahi bersama, saya rasa ini ya.
1: Iya.
2: Pertama, kita punya nelayan tradisional di sana ya, terus ada juga nelayan apa ya yang pengusaha KUT ya, Pajala itu yang kita kenal di sini ya. Pertama yang saya lihat di sana ini, kalau rompong rakit ini saya lihat tempat di luar sana itu sudah mulai berdekat-dekatan dan sering ada yang memasang rompong rakit tadi, itu sudah tidak beraturan, bahkan sudah ada yang berdekatan.
1: Ya,
2: termasuk itu kami alami sendiri di rakit badan usaha milik desa BUMDes Desa Labuan. Ini perlu perhatian dari pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten, apalagi kita di pemerintah desa. Nah, ini terjadi yang ditakutkan itu di sana nanti akan terjadi hukum rimba nanti di sana.
1: Siapa yang kuat ya?
2: Siapa yang kuat. Terus yang kedua ya, saya takutkan nanti ya ada warga yang tidak apa, yang keberatan ya, rakitnya diganggu karena dekatnya tadi dibuang, tadi dikasih turun, dipasang, sehingga mungkin itu dia putus. Ya, itu juga sering terjadi di sana. Ya, diputus.
1: Diputus atau putus?
2: Biasanya diputus kalau macam memang sudah berdekatan. Ya. Nah, takutnya juga nanti akan terjadi pertengkaran nanti di sana antara nelayan dengan nelayan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini kita harus atur ini. Kalau KUT bilang tadi ini apa? Harus ada bentuk kepengawasan.
1: Pengawasan.
2: Iya, betul. Dan aturan itu saya rasa kita harus terapkan. Ya, sehingga tidak terjadi itu tadi. Ya, terus yang kedua, KUT tadi kau sampaikan bahwa ada nelayan profesional tadi ya,
4: iya.
2: Kemudian ada yang pajala ya.
4: Mm-mm.
2: Ini saya lihat dengan adanya rompong yang banyak, dengan adanya pajala yang ada di Tojo Una-Una ini.
4: Uh-huh. Ya.
2: Pertama ruang lingkup warga nelayan lokalan itu untuk mencari ikan itu semakin
4: sempit.
1: Tidakkah itu sudah semakin luas? Kan banyak rompong yang terpasang di Tojo Una-Una.
2: Ya, memang betul banyak ya. Nah, rompong ini dengan adanya kapal-kapal yang ada ini, saya melihat itu belum lama habis dilingkar lagi. Ya, sehingga ya itu yang saya bilang tadi. Warga yang mungkin sering memancing di sana karena sering-sering dilingkar tadi, diambil ikannya, dipukat ikannya sehingga ikan itu semakin berkurang. Itu yang saya katakan tadi, ruang lingkup nelayan ini semakin
1: terhadap hasil tangkap nelayan-nelayan kecil ya.
2: Berpengaruh terhadap hasil tangkap nelayan
1: yang
2: itu
1: kecil
2: sendiri. Yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan supaya kita ketahui bersama ya. Ini juga harus diatur, ada yang punya usaha pajala, ada nelayan lokalan tradisional tadi ya. Ini sudah tidak beraturan. Terkadang yang punya usaha itu ya ada juga mereka punya rakit, dan itu sampai berlebihan mereka punya rakit.
1: Ya. Sebentar Pak Kades.
2: Siap.
1: Apakah di laut itu untuk usaha rumpon tadi itu tidak punya batas maksimal sekian per orang atau sekian per orang?
2: Seharusnya itu ada. Yang kita harus atur bersama.
1: Supaya ada batas toh.
2: Iya, ada batas. Ya. Nah, ini yang saya inginkan supaya mungkin kita semua ya KUT ya. Ya harus atur ini. Maksud saya seperti begini, seketika ada orang yang akan memasang rompong atau rakit tadi di laut sana, sekurang-kurangnya dia harus ada izin. Kalau dari desa, ya, kalau seandainya di Labuan, ya, harus ada izin.
1: Selama ini tidak ada izin
2: itu yang tidak diatur ya, sehingga orang dari luar yang punya usaha itu ya bebas-bebas saja ke sana untuk memasang rakit.
1: Tapi untuk pengaturan kemauan seperti itu kan itu sudah merupakan keresahan ya.
2: Iya, oleh sebenarnya seorang, keresahan warga juga ya, itu.
1: Pimpinan ya. Desa setempat atau sebagai ketua daripada pembinaan lain ini.
2: Iya.
1: Ada keresahan. Apakah pernah disampaikan, disuarakan ke DPR atau ke pemerintah daerah sendiri, Pak Kades?
2: Kalau itu kami tidak pernah suarakan ke pemerintah, DPR. Ya, kalau pemerintah ini kita kemarin cuma sebatas sampai di kepala UPT DTPI kemarin. Karena ada permasalahan itu terjadi di desa Labuan sana.
1: Yeah.
2: Dan sering-sering ada permasalahan yang urusannya itu sampai ke saya sebagai kepala desa.
1: Permasalahan tentang apa?
2: Tentang itu tadi, karena rakitnya sudah berdekatan. Orang kasih turun rakit, pasang rakit tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada izin usaha yang harus ya, sehingga nanti kalau sampai ke kita mungkin ya kita sampaikan bahwa kalau mau kasih turun rakit atau memasang rakit itu jangan sampai berdekatan, ukurannya jaraknya mungkin sekian mil. Ini yang kita harus sampaikan, dan kalau seandainya ada terjadi seperti begitu, kira-kira sanksi-sanksi apa yang harus dikenakan orang yang pasang rakit yang baku dekat
1: tadi. Iya, yang tidak ikut daripada tertibnya tadi ini ya.
2: Ya, terus di sini ya, saya melihat itu tadi. Nah, dari pengusaha itu sendiri, ya, ini juga harus kita atur KUT.
4: Betul.
2: Ya, pengusaha itu sendiri yang punya pajala tadi itu, mereka juga punya banyak rakit. Ya, sehingga itu menjadi kecemburuan, keresahan
1: sosial ya,
2: bagi warga setempat.
1: Iya.
2: Seperti begitu. Karena kenapa saya sampaikan, warga Touna itu, tamanya saya di Labuan ya, ada sebahagian mereka juga yang mempunyai rompon, rakit ya, sehingga mereka kalau ingin mencari kapal untuk melingkar itu susah,
1: agak kesulitan. Kenapa? Karena yang punya kapal sibuk juga sama romponnya sendiri.
2: Iya, itu maksud saya KUT. Jadi ini betul-betul harus kita urus ya.
1: Iya.
2: Seperti begitu. Nah, yang selanjutnya saya melihat juga ada beberapa kapal yang masuk ke Labuan itu tinggalnya di Labuan, tapi mereka tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di desa. Desa contoh kan tamu itu wajib lapor satu kali 24 jam. Itu kan ketentuan. Nah ini sampai nanti ada masalah mereka
5: baru tahu ada orang.
2: Iya, baru ada tahu.
5: Oh, ada tamu dan orang di desa sini.
2: Nah, ini yang kita lihat ya. Ya, sebenarnya kalau macam memang tidak ada batasan ini saya mau cerita panjang lebar ya, apalagi ada KUT dan KUT saya sering sering komunikasi dengan beliau. Beliau sering jalan-jalan ke Labuan, ya sampai sering kita tukar-tukar pikiran biasa dengan KUT, ya. Nah itu yang saya melihat ini dan kita harus mengatur itu, ya. Terus dengan adanya banyaknya raki tadi, ya ikan juga semakin apa? Semakin pintar, semakin jauh, ya. Karena apa dulu? Sering-sering. Di lingkar itu tadi, yes.
5: Baik, oke, kita ke Pak Ute lagi dulu ini ya. Ini kayaknya ini memang Pak Ute ini besar kayaknya tanggung jawab ya, Pak, sebagai apa ketua HNSI ya?
4: Iya.
5: HNSI Himpunan Nelayan
4: Seluruh Indonesia.
5: Seluruh Indonesia. Kabupaten Tojonan Pak Ute yang tangani. Iya. Apakah pernah menerima apa aduan ataupun aspirasi dari masyarakat nelayan itu sendiri, Pak Ute? Apa keinginan nelayan? Apa keinginan nelayan?
4: Iya, jadi bukan cuma banyak sekali. Terutama kemudian, ini Pak Ketua Kades, Pembina ini memang kebetulan dia punya lokus dan tempus delikti kapal itu di Labuan.
5: Betul.
4: Baru TPI di Labuan.
5: TPI di Labuan.
4: Dan saya sering sharing dengan beliau, bukan cuma persoalan itu kapal-kapal apa semua, tapi dari tingkat pendapatan itu kapal itu minimal juga harus diperhatikan ada pendapatan asli desa juga. Ada kontribusi seharusnya
5: untuk desa.
4: Itu, iya, untuk desa. Iya. Nah, seperti yang Pak Kasamba itu benar itu. Tamu hadir datang kemari, tidak melapor, tiba-tiba ada masalah baru minta bantuan sama Pak Kades. Nah, itu. Jadi ini seharusnya permasalahan-permasalahan lain memang kompleks sekali. Beda dengan penggadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kita mengatasi masalah bikin masalah. Kita tangani masalah satu tapi bikin masalah bagi yang lain dan sebagainya. Itu yang kita sering hadapi. Jadi memang sepantasnya kita dalam hal pertemuan seperti ini kita hadirkan dari pemerintah khususnya Pak Kadis Perikanan, supaya ada keluh kesah yang bisa kita sampaikan kepada beliau tentang hal-hal yang dikandung maksud oleh Pak Kades tadi. Saya lebih condong khusus untuk para nelayan tradisional. Itu kasihan mereka itu dapat hari ini besok cari lagi.
5: Kalau keluhan dari nelayan tradisional apa yang paling banyak dikeluhkan sama Pak Ute?
4: Mereka berharap tingkat pendapatan mereka itu supaya bisa berdaya guna dan berhasil guna.
5: Seperti
4: kaitannya yang tadi itu sangat mempengaruhi dengan rompong-rompong tadi itu cara melingkar apa semua sehingga yang biasanya dulu itu kalau Mbak Etu itu banyak sekali ikan. Yang didapat, tapi karena ada rompong, ikan selari ke rompong, baru selingkar itu tidak ada. Itu juga salah satu faktor. Di sisi lain juga fasilitas yang kurang memadai bagi mereka dalam pancing, alat pancing dan sebagainya. Ini menjadi perhatian juga dari pemerintah. Kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pemasaran tadi juga. Itu memang harus ditata sedemikian rupa ini.
5: Ada regulasinya.
4: Kasihan itu kalau misalnya Pak Jala, ya kami juga ada kapal, ada rompong, cuma kita orang ini mau bikin bagaimana ini? Seharusnya yang seperti Pak Kade sampaikan tadi, kita dengan pemerintah duduk bersama, tata ini rompong. Kita berikan kepada pengusaha minimal 10, baru tentang jarak-jarak itu dan seterusnya. Iya kan? Nah, baru juga dilihat juga ini di mana kira-kira letak rompong-rompongnya itu kalau masih masuk di kewilayahan Labuan, nah ini di mana ini?
5: Iya.
4: Baru jauhnya berapa?
5: Pemetaannya.
4: Iya, harus ada. Jadi itu juga yang sangat mempengaruhi bagi tingkat nelayan tradisional tadi itu.
5: Baik, setelah mendengarkan ada aspirasi, kemudian terbangun keresahan tentunya sebagai seorang ketua HNSI. Apakah Pak Ute pernah suarakan ini ke pemerintah daerah atau ke DPR?
4: Iya, sudah. Kebetulan kami kan dekat juga dengan Pak Ketua, sering menyampaikan dan sebagainya. Bukan cuma sekarang, dari dulu.
5: Kemudian
4: cuma hasilnya? Kan kita sering kan diperhadapkan apalagi dengan efisien ini. Jadi belum ada pemikiran ke arah sana untuk melakukan perubahan. Iya. Jadi memang di sini ini yang paling tepat adalah ada satu forum
5: Iya.
4: Yang kita duduk bersama. Mungkin lewat di RRI ini kita undang ketua dewan apa siapa Kadis Perikanan pejabat eselon berapa yang memang punya kepedulian terhadap karena selama ini kita cuma secara personality saja kita sampaikan uluru anu ini apa namanya unek-unek yang menjadi apa namanya
5: menjadi keresahan
4: kelemahan keresahan dari masyarakat nelayan tradisional ini. Jadi karena sifatnya personality ya tidak ada legalitas yang bisa menaungi mereka ini. Coba kalau misalnya kita duduk bersama ada sebuah keputusan kita buat ke macam satu peraturan daerah apa bisa kita tata ini. Nah, itulah yang saya lihat bahwa kalau soal produksi ikan itu luar biasa.
5: Luar biasa.
4: Cuma penataannya itu yang nah itu baru tempat penampungan ikan sudah ada untuk lokal dengan di antar kabupaten provinsi ada semua itu ada di situ itu sudah ada cold storage air belasap sudah okay. Tinggal kalau ada yang kurang kita benahi ulang dan seterusnya tuh baru di tingkat pemasaran itu yang kita harus duduk juga dengan pemerintah karena biasanya pemasaran itu yang saya bilang terjadi di tengah laut saya tahu karena memang saya kapal di sana biasanya itu apalagi kalau misalnya soal GT30-an ke sana itu so di luar-luar dorang. Nah, ini yang menjadi catatan sehingga jangan sampai kita punya pendapatan hasil-hasil ikan itu cuma lebih banyak lari keluar. Baru juga ini juga mempengaruhi tentang pendapatan asli daerah.
5: Kalau menurut Pak Ute dengan adanya kan pembeli-pembeli dari luar Kabupaten Tojonona ya yang

0: harus dijual keluar dengan catatan ditinggalkan juga untuk lokal. Jadi yang berperan itu kan kepala TPI juga. Cuma di sini tidak difungsikan semua ini. Seolah-olah penguasa itu adalah pemilik kapal dengan para pembeli yang dari luar. Begitu anu masuk. Pak Kades sendiri sebagai penguasa desa situ itu tidak ada semacam apa. Ini yang saya bilang tata kelola itu.
1: Misalkan ikan masuk sekian banyak, volume ikan sekian ton, hasil produksinya sekian ton, ya. Harus ada presentasinya.
0: Harus.
1: Harus di apa di untuk tujuan sekian.
0: Iya. Ini tidak ada. Jadi memang mereka transaksi ini memang langsung habis pergi.
1: Saya pernah dengarkan alasan seperti ini kemarin waktu bersama siapa ya, Kadis Perikanan mungkin, bahwasanya kan begini, itu ketika tidak melayani dari pembeli-pembeli yang dari luar. Itu akan berdampak mungkin ketika ikan murah nanti itu. Yang dipikirkan sama pengusaha-pengusaha kapal tadi ini, jaminan harga ikannya itu tidak akan terjamin begitu. Menurut Pak Ute.
0: Iya. Jadi para kan banyak tengkulak-tengkulak ini kan ini.
1: Ada semacam ketakutan begitu sama pengusaha ikan. Nanti kalau ikan banjir, tidak ada yang mau beli dari pengusaha dari luar. Apa?
0: Iya. Pembeli dari luar. Jadi memang ada persaingan yang... kompetisi juga yang tidak sehat di sana itu di TPI. Saya tahu sekali di sana. Jadi sehingga di situ itu biasanya juga kalau banyak ikan turun harga. Jadi ada permainan harga.
1: Hukum pasar yang seperti
0: itu. Iya, itu sudah hukum pasar itu. Ada juga misalnya ikan sedikit tapi dia kualitas ikan karena persoalan es lagi. Itu semuanya di soal juga es balak ini. Biasanya kalau misalnya tidak dibawa banyak itu es ke sana, ikan sudah mulai lombo-lombo, jadi kualitas ikan tidak terjamin. Jadi banyak hal yang memang harus kita duduk bersama ini dengan pemerintah kita bahas ini, terutama penataan. Bagaimanalah kita membicarakan tentang kesejahteraan apa namanya masyarakat nelayan ini, khususnya yang tradisional. Kalau mau ditanya itu potensi kita ikan ini luar biasa ya, cuma tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan tidak ada. Siapa yang salah kalau macam saya ini? Tidak ada yang salah, serta salah semua kita orang ini.
1: Harus ada regulasi khusus yang mengatur tentang kelautan ya.
0: Jadi kita duduk bersama kira-kira seperti itu.
1: Untuk Pak Kades ini kan kalau Desa Labuan itu kan yang notabene-nya masyarakat itu nelayan itu berapa persen?
2: Iya.
1: Kalau nelayannya?
2: Kurang lebih 40%.
1: 40%?
2: Iya.
1: Sisanya itu pedagang sama petani?
2: Petani.
1: Iya kan? Iya. Berarti yang 60% itu pedagang sama petani. Berarti lebih banyak nelayan ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau kesejahteraan nelayan Desa Labuan ini saya lihat ya luar biasa ya?
2: Iya, sebenarnya ada beberapa faktor juga sebenarnya. Kalau tadi itu kan yang saya sampaikan masalah-masalah pertama yang sudah terjadi di sini.
1: Boleh dekat-dekat saya kimik Pak Kades ya.
2: Masalah yang saya sampaikan tadi di sana. Jadi saya ingin luruskan kembali yang saya sampaikan di awal tadi sebelum saya jawab. Pertama, kami itu tidak melarang pengusaha itu untuk memasang rakit sendiri. Hanya mungkin KUT kita batasi.
1: Ada batasan ya.
2: Itu.
1: Jangan terlalu seraka.
2: Iya, jangan terlalu seraka. Karena begini kan, kalau kita melihat di sana itu tadi setelah dengan mengurangnya ruang lingkup nelayan untuk memancing. Jadi terkadang saya melihat itu ya, warga nelayan lokalan kemana arah kapal untuk melingkar rakit, mereka biasa ikut ya, dan mereka biasa buang pukat
1: kecil,
2: jaring kecil lagi
1: di luar pukat,
2: di luar pukat pelampung, diikat di pelampung jaring kapal besar ya, seperti baru kemudian saya lihat ada juga yang Bapak lupa itu ya pakai sibu-sibu. Ya seperti begitu karena mereka terkadang ya mau mancing
1: hasilnya kurang
2: ya, kalau itu bisa agak lebih-lebih sedikit. Nah itu juga saya lihat KUT itu sering terjadi itu ya. Ini saya sampaikan supaya semuanya bisa dengarin ya. Terkadang ada warga nelayan yang mungkin lokalan ya, yang terkadang mungkin sudah bosan panggil kapal tidak pernah masuk ya.
1: Iya, ikannya sudah ada.
2: Iya. Terkadang mereka pasang pukat jaring-jaring kecil tadi itu sudah bukan pasang di luar pukat kapal yang ada,
1: pasang dalam pukat.
2: Tapi sudah pasang di dalam. Nah, itu yang harus kita aturin karena mereka menganggap bahwa kita ini orang tempatan. Ada di sini ini. Ya, sementara ruang lingkup kita atau ikan ini sudah semakin susah untuk didapat dengan

0: Pengaruh-pengaruh itu. Belum lagi ditambah kalau minta jatah rakitnya untuk di lingkar itu tidak
1: ada, tidak belum ada. Langsung di
0: ya, ya, terus selanjutnya saya masuk ke tadi ya, sebelum itu juga saya ingin sampaikan seperti begini. Kemarin saya ada rapat pemilihan anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa Labuan. Ya, saya buka diskusi di sana antara BPD lama dengan calon BPD yang baru. Ya, sampai ada bahasa-bahasa yang keluar dari para calon anggota BPD itu bahwa kita ini jadi penonton di desanya kita sendiri. Ya, salah satu di antaranya itu kalau kita pendekat dengan TPI memakan ikan itu orang susah. Ini saya cerita fakta ini lagi.
1: Iya,
0: ya, itu yang dibilangin. Terkadang orang kesana dia bilang mau minta ikan susah betul mau dapat itu ikan tadi.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu. Itu fakta yang, yang saya dapat pada saat diskusi kemarin di desa. Nah, dari beberapa yang saya sudah sampaikan, saya utarakan kepada calon-calon BPD kemarin itu yang akan nanti menjadi kerja-kerjanya kita ke depan. Nah, salah satunya itu nanti KUT, yang mungkin saya akan hadirkan KUT juga nanti di sana untuk mengatur bagaimana setiap orang yang mau memasang
1: rompon.
0: Harus ada izin usahanya dulu ya dari desa sehingga kita bisa atur semua itu tadi. Yang kedua, bagaimana mungkin kapal-kapal yang ada itu, pengusaha-pengusaha dari kapal besar tadi itu ada batasan mereka punya rakit sendiri. Ya, maksudnya jumlah, karena kalau ya saya dapat informasi ada yang lebih dari 3 ya, bahkan ada yang lebih dari 10. Kalau saya dapetin yang punya pengusaha, yang punya rompon, ya seperti. Jadi keinginan warga saya di sana ya tidak masalah kalau mau punya rakit sendiri pengusaha itu tadi ya.
1: Iya. Nah,
0: tapi ya kita batasi sehingga kalau warga nelayan yang ada yang punya rakit di sana itu seketika minta jatah untuk pelingkaran rakitnya itu tidak susah. Ya, karena biasanya kalau kita minta, ini laporan warga saya, termasuk saya sendiri di dalamnya juga, karena saya punya rakit bumdes sendiri, ya kemudian ada rakit pribadi juga sendiri. Ya, terkadang ya banyak alasan, ya kita sudah punya banyak jatah ini, ya ini sudah terlanjur, jadi kita dapat jatah itu mungkin. Ya cuaca yang kurang mendukung, ya arus yang kurang bagus, ya, seperti begitu.
1: Kan ada, mohon maafin Pak, kan ada kapal apa yang bantuan itu daerah itu?
0: Kayaknya kalau itu bantuan apa, kapal?
1: Iya, kapal penangkap tadi, kapal penangkap.
0: Kalau itu kayaknya sudah tidak ada lagi kayaknya ya.
1: Maksudnya?
0: Kalau itu sudah
2: tidak ada lagi bantuan-bantuan itu.
1: Tidak operasi lagi sekarang?
0: Kalau itu saya tidak pernah dengar lagi itu bahwa itu ada bantuan kapal. Kalau dulu memang banyak, hanya mungkin manajemennya tidak bagus, tata cara pengelolaannya mungkin tidak bagus ya. Sehingga pernah, mohon maaf, ada yang saya dengar kemarin sampai ada yang tak jual.
1: Maksudnya? Ya. Oh, dijual sama?
0: Ya, Anda tahulah karena saya tidak
2: kapal
0: tahu.
2: Kapal bantuan dijual maksudnya.
1: Maksudnya? Oh, kapal bantuan dijual?
2: Bantuan dijual.
1: Itu kan untuk kelompok nelayan ya?
2: Iya, nelayan punya kelompok.
1: Kira-kira kalau menurut Pak Kades ini, melihat kondisi apa pengusaha yang punya rompon-rompon dari masyarakat di Kabupaten Tujuan Una yang tidak punya kapal ya, katakan seperti itu.
0: Iya.
1: Penting tidak untuk diadakan oleh kapal-kapal seperti itu?
0: Oh, kalau itu menurut saya itu penting sekali. Karena itu salah satu masalah warga saya yang ada di Desa Labuan yang selalu mereka keluhkan ke saya.
1: Iya.
0: Bagaimana caranya supaya kita desa punya kapal
1: sendiri,
0: tangkap ikan sendiri.
1: Iya. Selama ini belum pernah?
0: Belum pernah. Belum pernah. Dan itu seperti yang kemarin saya sampaikan ya, di tanggal berapa, di hari apa kita kemarin di sini.
1: Bulan lalu.
0: Ya, bulan lalu kalau enggak salah ya. Bulan lalu saya sudah berusaha ya sebaik mungkin untuk mendapatkan itu dengan cara membuat program-program dalam bentuk proposal. Hanya selama ini ya belum terjawab karena mungkin ya berbagai macam dilema yang ada. Salah satu mungkin ya dengan adanya daerah miskin ekstrim, efisiensi anggaran. Mungkin itu salah satu. Tadi pertanyaannya saya belum jawab ya, melihat warga Labuan sana. Ya mungkin ada yang sejahtera, ada yang tidak ya. Jadi memang pada kenyataannya warga nelayan saya itu begini, Pak. Ada warga nelayan saya itu sendiri, suaminya yang memancing, istrinya yang menjual. Ya, ada, ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada juga warga saya itu yang mereka itu setelah sampai apa dulu, setelah sampai nelayan-nelayan,
1: iya,
0: ya mereka berkerumun minta ikan.
1: Oh.
0: Ya, kemudian setelah mereka dapat KUT itu, iya, mereka pergi
1: jual. Boleh diuangkan, ya,
0: boleh, ya,
1: tambah-tambah jajan, ya,
0: bantu-bantu
1: dapur.
0: Ya, ada juga di sana itu memang ada tengkulak-tengkulak yang datang, ya, yang punya langganan di nelayan-nelayan yang ada di sana.
1: Oh, begitu.
0: Ya, jadi ada juga tengkulak yang ada di desa desa saya
1: itu sendiri,
0: di Labuan sana sendiri, seperti begitu. Nah, yang saya melihat itu sedikit agak kurangnya manajemen di dalam rumah tangga, ya. Sebenarnya kalau dilihat sedikit dari penghasilan nelayan itu, ya, kalau dengan terbangunnya manajemen dalam rumah tangga, saya rasa juga artinya tidak juga terlalu susah, ya, tapi bisa untuk bisa untuk mengongkosi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam rumah tangga. Jadi bagaimana caranya kita bangunkan manajemen mereka di rumah tangganya mereka masing-masing. Contoh mungkin dapat hari ini 100.000, ya jangan dibelanja semua. Ya karena mohon maaf kau teh, orang-orang nelayan itu yang saya lihat, warga nelayan itu gemar untuk berbelanja.
1: Jajan.
0: Ya.
1: Buat jajan. Nelayan kuat jajan. Dapat hari ini besok cari lagi.
0: Cari lagi.
1: Baik, kita ke Pak Ute lagi nih, Pak Ute. Iya kan, ini memang kompleks seperti apa yang Pak Ute sampaikan, kompleks ini memang persoalan kalau bicara tentang nelayannya. Kan kemarin-kemarin juga ada bantuan dan lain sebagainya mulai dari alat tangkap, kapal, bahkan saya pernah dengar ada juga untuk anu ya, perahu-perahu kecil ya, kalau nelayan itu ya.
0: Iya.
1: Perahu yang muatan sampai 10 orang, ya kan? Apakah dari bantuan-bantuan yang sudah tersalurkan sebelum-sebelumnya itu, ada tidak manfaat positif bagi nelayan atau seperti apa Pak Ute? Tanggapannya Pak Ute seperti apa?
2: Iya, memang artinya kita ini butuh uluran tangan dari pemerintah terhadap bantuan-bantuan khusus nelayan. Iya kan, itu yang kita harapkan. Namun demikian kita juga berharap ada Bapak Angkat atau pihak ketiga yang bisa menumbuh kembangkan tadi minat bakat yang dimiliki oleh para nelayan. Cuma kita tidak memiliki itu karena mungkin ada pertimbangan lain, yaitu salah satunya tingkat kepercayaan. Bantuan itu juga karena persoalan tingkat kepercayaan yang disamping juga sumber daya. Biasanya juga ini kan bantuannya tidak tepat sasaran. Ini jadi biasanya juga ada yang pegawai pada apa itu. Iya. Jadi seharusnya disortir betul ini.
1: Siapa yang menerima bantuan?
2: Iya. Baru di sana itu so tadobol-dobol, so overlap ini.
1: Iya.
2: Dapat bantuan ini dia pada apa lagi? Berapa? Ini kan memang betul-betul itu yang mengganggu semua ini bantuan-bantuan. Sehingga pada akhirnya karena dikasih misalnya yang tadinya tukang kayu tapi dikasih besi pasti disalahgunakan. Iya. Di situ dia jual.
1: Begini Pak Ute.
2: Itu.
1: Mohon maaf ini. Ini kalau tidak salah ini saya pernah. Ada juga nelayan yang yang pernah curhat ke saya, ya kan? Misalkan begini, ya kan? Itu kapal, tapi itu kapal itu kemudian hadir di Kabupaten Tujuan Una sebagai bantuan, tapi diberikan kepada bukan ke nelayan langsung atau kepada kelompok nelayan, tetapi diberikan kepada seorang pengusaha apa begitu? Yang notabenenya yang tingkat perekonomiannya boleh dibilang kaya lah. Itu menurut Pak Ute itu seperti apa itu Pak Ute?
2: Iya, kan konsepnya begini. Kalau misalnya ada bantuan kapal itu, otomatis kan ada beberapa sekelompok orang, misalnya kan minimal 10 orang
1: memohon.
2: Maka dapatlah, situ harus ada ketua.
1: Ketua.
2: Nah, biasanya juga dari kelompok itu ada yang mengangkat salah satunya pengusaha situ, salah satunya.
1: Oh.
2: Nah, baru dia di situ itu jadi ketua.
1: Dia
2: ketua
1: pengusaha kelompok. Tersebut ini dianggap orang mampu lah. Dia sebagai ketua. Iya.
2: Karena biasanya juga ini ada juga orang yang dapat kapal ini tidak tahu apa yang mau di, apa yang mau baik untuk kapal ini. Kan bisa bicara tentang BBM dan sebagainya, tentang dia punya biaya operasional lainnya, itu semua yang dipertimbangkan. Cuma kita di sini ada kelemahan-kelemahan juga dalam kelompok itu kan, biasanya kita gunakan itu para punggawa itu dari luar. Karena maksudnya tidak memiliki lisensi, harus ada lisensi itu.
1: SDM ya.
2: Lisensi itu ada semacam satu sertifikat yang membawa kapal. Ada SLO-nya apa semua itu harus dimiliki itu. Kalau tidak dapat sumber di tengah laut oleh Polairut dan sebagainya. Jadi kita tidak jarang memiliki itu sehingga kita gunakan orang lain.
1: Orang luar.
2: Nah, sehingga tata kelola itu juga yang mempengaruhi dan sehingga kapal itu tidak, pengelolaannya itu tidak maksimal,
1: tidak maksimal
2: dan sebagainya. Jadi banyak hal yang memang kita mau pikirkan di situ itu tentang nelayan, bantuan-bantuan itu untuk bantuan kapal. Banyak dia punya TTB, manajemen yang harus kita urus itu, di samping kuota BBM apa semua dan sebagainya. Di samping punggawa dan ABK-nya apa semua, banyak hal. Sehingga itu tadi, jadi kita tidak bisa lepas kepada kelompok itu yang memang kelompok yang orang bilang yang belum matang dia punya sumber daya dari sisi material. Nah, sehingga kita cari orang yang misalnya pengusaha, kita libatkan dia sebagai ketua di situ. Di samping itu dia sebagai ketua juga sebagai pengusaha yang mengelola kapal, di samping ada penggawa ABK dan sebagainya. Nah, itu untuk kapal. Nah, untuk yang misalnya bantuan-bantuan yang tradisional, katinting apa semua dan sebagainya, itu nah, itu yang saya bilang harus disortir betul ini. Kalau memang dia nelayan, nah, macam di Labuan itu yang nelayan tulen situ itu, itu pantas diberikan bantuan itu. Tapi kalau macam di kampung PC itu saya tahu semua itu. Sudah tumpuk-tumpuk situ itu, yang pada akhirnya ini yang menjadi catatan juga pemerintah. Jangan hanya cuma sekedar pemenuhan legalitas formal, yang penting ada kelompok kasih.
1: Ada kelompok kasih.
2: Seharusnya berdaya guna dan berhasil guna itu kan. Seperti itu yang diinginkan oleh Pak Kades. Berharap sekali itu nelayan yang seperti sampaikan tadi itu, kasih yang dora itu dapat hari ini, habis hari ini, cari lagi. Tapi memang betul-betul orang nelayan tulen. Yang begitu itu yang kita harus berikan bantuan.
1: Baik, nah, Pak Ute.
2: Itu yang kira-kira.
1: Baik, kita kembali ke transaksi. Saya penasaran transaksi tengah laut tadi itu terjadi, itu bisa terjadi. Menurut Pak Ute itu, kenapa bisa terjadi?
2: Iya, yang pertama, mungkin sangat memudahkan untuk terjadi pemasaran di tengah laut itu, sehingga tidak lagi berurusan lagi di darat. Kalau di darat terlalu banyak tete bengek, banyak hal-hal yang sebagainya. Sehingga di sana itu kan, kalau macam pemasarannya kita ini, kalau di laut ada pemilik rompong, ada punggawa, ada pengusaha. Jadi harus bagi tiga ini.
1: Pemilik rompong
2: harus ada, baru dia punya punggawa 30 orang dari ABK. Kemudian pengusaha itu yang menyiapkan semua itu BBM apa semua, dia punya biaya makan 2.5 juta itu, saya rasakan 2.5 juta itu. Nah, itu nanti hasilnya dibahagi. Kalau misalnya Pak Kades perompong, nah itu mau dibagi
1: dengan Pak Kades.
2: Ya, Pak Kades dibagi lagi dengan punggawa ada di PA,
1: anak buah lagi
2: 30 orang, 30 baru
1: orang.
2: Pengusaha. Di samping itu, bagi tiga. Di samping potong dulu biaya operasional.
1: Biaya operasional. Nah,
2: seperti itu. Nah, sehingga di situ itu, kalau misalnya bedanya pemasaran di laut dengan di TPI sana, itu mengurangi juga meminta-minta ini. Kantongan ini memang siksa. Tapi kalau macam Tuna Tomi ini, kapal kami itu memang kalau datang memang full orang. Tapi kalau kapal lain itu tidak ada, memang ketat. Itu yang bikin itu kalau Tuna Tomini kapal kami itu Tuna Tomini pasti
1: banyak berapa?
2: Memang kita tapi kalau kapal lain tidak ada seperti itu. Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga orang lebih muda di sana.
1: Cari aman ya?
2: Iya, cari aman dari sisi kualitas, kemudian dari sisi untuk meminimalis tentang tadi kantongan-kantongan. Dengan perangkat-perangkat yang ada di sana itu, itu semua yang menjadi pemikiran baru. Habis itu tidak ada lagi hal-hal yang menjadi resiko bagi mereka.
1: Berarti seharusnya apakah perlu tidak ada safety-nya ketika lagi terjadi bongkar muat ikan teh dari kapal ini?
2: Iya, seharusnya kan di sini ini fungsi pengawasan tadi.
1: Ya.
2: Nah, jadi fungsi pengawasan kita sudah sampaikan juga kepada pihak Polairut apa semua dan sebagainya dengan pemerintah setempat, termasuk di legislatif dan eksekutif, itu tidak bagus itu ada pemasaran di tengah laut. Yang pertama adalah memperkecil volume pendapatan asli daerah.
1: Jelas. Itu otomatis.
2: Itu kan. Kita ini ikan bagus keluar, ikan yang sejelek di dalam. Bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya kesejahteraan masyarakat nelayan kalau semua ikan-ikan yang selombok mau dikasih makan pada orang? Bagaimana bisa mau dijual dan sebagainya? Ini yang saya bilang, memang kita harus duduk bersama ini membahas ini. Tentu harus ada sanksi sana itu. Kalau memang ada kapal ketahuan, kebanyakan juga kapal ini yang memang ada hubungan
1: dengan kerja, koneksi dengan luar.
2: Jadi ada juga itu kapal di sini ini, kapal Pajala itu pemiliknya orang Gorontalo.
1: Oh begitu ya?
2: Iya, di parkir sini. Jadi pada saat itu yang GT-GT itu di luar semua. Jadi pada saat dapat sudah baku over.
1: Over di sana?
2: Pada itu masih wilayah Teluk Tomini, Tojo Una-Una itu.
1: Iya, yang harusnya hasilnya dibawa ke Tonang dulu. Iya,
2: itu yang saya bilang perlu ada pengawasan. Jadi kalau misalnya macam saya bilang tadi, sudah itu yang tema tadi itu. Potensi sumber daya kelautan luar biasa, tapi kesejahteraan masyarakat terendah, siapa yang salah? Kan seperti itu tuh.
1: Nah,
2: ini yang saya bilang, sesungguhnya persoalan ini sudah jauh sebelumnya sudah diketahui oleh pemerintah. Cuma kita menindaklanjuti tentang persoalan-persoalan ini duduk bersama itu yang belum. Karena apa? Kita ini mau dibicara di sana, di Jakarta sana, orang tahu betul ini sektor kelautan bergantung. Luar biasa. Luar biasa.
1: Saya sendiri kalau di Palu ditanya.
2: Orang tanya itu ikan batu luar biasa Tojo Una-Una. Nah, cuma persoalannya kok kenapa begitu dilihat di sana, kok pendapatan asli daerah di segi perikanan itu kecil. Untuk sektor kelautan perikanan. Bukan cuma ikan, ada pariwisata di sana.
1: Iya, intinya pengawasannya yang harus dikelola dengan baik ya.
2: Baru kita duduk bersama.
1: Bersama. Baik, untuk Pak Kades ini. Pak Kades kan TPI ada di Labuan. Jika sekiranya, seperti apa saya sampaikan tadi itu, perlu tidak ada safety sebentuk apa dulu jadi yang hanya ABK saja yang kerja ketika saat bongkar muat tadi itu hasil tangkap itu jika sekiranya di apa dibuat seperti itu
0: ada apa tadi
1: ada pengamanan begitu tidak serta merta semua orang bisa masuk ketika orang lagi bongkar muat ikan tadi ini.
0: Oh ya, kalau itu ya memang ada ya, ada portalnya di sana,
1: portal
0: ya.
1: Iya.
0: Hanya saja yang saya lihat itu, saya sudah
1: ini kan sepanjangnya juga itu kan semua full itu pelabuhan itu masyarakat.
0: Yang saya lihat itu kalau sedikit di pelabuhannya itu agak kurang sistem pemberdayaannya. Kenapa KUT ya, saya sudah pernah komunikasi dengan KUT, buruh pelabuhannya itu tidak ada. Seharusnya TPI itu ada buruh pelabuhannya, di mana-mana itu ketentuan. Sebenarnya ya kau teh.
1: Iya betul. Nah, mungkin pada pelabuhan bongkar muat barang ini kan ikan ada ABK situ.
2: Ada Gorontalo begitu. Ada.
1: Oh ada harus ada.
2: Jadi ya, pemilik kapal cuma duduk saja, dora yang bongkar.
0: Iya.
1: Buru tadi nih.
2: Iya.
1: Oh.
2: Harus begitu betul.
0: Jadi, sehingga itu saya lihat itu sembarang orang masuk. Ya memang ada portalnya di sana.
1: Iya.
0: Ya, tapi orang kan sebahagian itu mungkin ada punya apa ya? Pertemanan ya, atau yang dari punya usaha anggota saya barangkali ya ya masuk ke dalam itu sudah yang saya lihat itu. Dan pernah saya di sana itu pernah saya KUT di sana itu ya di TPI melihat itu hampir baku pukul orang di situ itu yang baku bantu-bantu bangkat tadi karena gara-gara apa itu disebabkan dengan tidak adanya buruh pelabuhan iya. Dorang berangkat, ada kantongan di samping, ada ember dorang, ambil 2-3 ekor isi. Ya, hari ini terjadi kecemburuan itu sama-sama dorang tadi, baku pukul. Baru dorang setih harga saya kepala wilayah yang ada.
1: Iya.
0: Dorang tahu ini wilayahnya kita ini, apapun bentuknya, walaupun itu TPI Pemda punya, tapi harus diingat objeknya itu ada di Desa Labuan.
1: Desa Labuan.
0: Jadi apapun bentuknya sepenuhnya itu adalah tanggung jawab saya sebagai
1: kepala desa. Pimpinan
0: itu,
1: wilayah.
0: Ya, itu yang saya bilang tadi, Pak. Ya, saya pernah sampaikan kepada kepala TPI itu. Ya, artinya ya kalau kapalnya silahkan saja. Ya, kapalnya. Ya, cuma kapalnya juga harus dilihat. Ya, surat-suratnya bagaimana?
1: Iya. Memang apa ya si Malakama juga ya?
0: Ya,
1: kan satu sisi begini, apa di situ juga kan warga bisa jadi kepulan asap dapur mungkin ketika ada, iya kan?
0: Iya.
1: Cuma ketika tidak dikelola dengan baik ini jadi semeraut, jadi bisa menimbulkan masalah baru lagi bahkan, iya kan?
2: Jadi begini, betul yang sampaikan Pak Kades itu. Saya cuma ambil contoh yang di Bunta sana itu. Bagaimana?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi antara punggawa dengan ABK diam begitu kapal berapa. Tapi so ada buruh situ.
1: Jadi buruh yang kerja?
2: Buruh yang angkut. Diatur semua. Jadi ada pemberdayaan di sana itu. Ya,
1: betul, betul, betul, betul.
2: Masyarakat,
1: masyarakat desa itu. Paling tidak lah.
2: Harapan pakarnya seperti itu karena di sini kita memiliki 13-15 kapal. Yang ada itu pada saat kapal ikan masuk itu para padola.
1: Yang
2: walaupun
1: mendominasi.
2: Walaupun suara pintu palang itu dilarang apa itu yang meminta-minta tetap masih lolos juga.
1: Berarti sudah ada itu ya.
2: Baru portalnya. Seharusnya kan macam kita ini ABK itu apa, dia punya punggawa ABK kan sudah ada jatah untuk itu.
1: Iya, ada.
2: Ada semua. Tinggal bagaimana diberdayakan masyarakat lokal tadi itu untuk jadi buruh perikanan tadi itu.
1: Iya.
2: Ah, itu jadi itu kita bagi-bagi nih kue ini. Ini betul mereka sekali. Juga yang bawa bongkar. So datang kemarin juga di padola sebuah kucampur. Jadi masyarakat yang di lokal di Labuan cuma berdiam ke siang.
1: Menonton, jadi penonton.
2: Seharusnya mereka itu suka sekali.
1: Iya.
2: Dan dorang juga malu juga meminta. Dorang maunya kerja. Ada hasil yang didapat.
1: Betul.
2: Itu yang dimaksud oleh Pak Kades supaya tadi ada pemberdayaan. Tentunya ini tidak hanya kita sendiri saja dengan nelayan Pak HNSI dengan Pak Kades, tapi pemerintah kabupaten harus mari undang semua pemilik kapal itu dan duduk bersama.
1: Duduk bersama ya.
2: Termasuk juga pendapatan untuk desa apa semua dan sebagainya ini
1: betul,
2: penataan
1: betul.
2: Apa semua itu.
1: Sepakat.
2: Itu kalau melihat semraut sekali itu. Yang sasaran Pak Kades supaya pemilik desa itu apa. Kan? TPI itu sudah jadi artinya kalau macam mana itu tidak bagus.
0: Amdal, analisa dampak.
2: Iya, so kena itu semua.
1: Iya.
2: Jadi pada akhirnya saya tanya Pak Kades, jadi ada pendapatan untuk saya bilang coba bikin Perdes. Saya bilang tidak mampu Perdes. Coba lebih bagus orang mau anu. Bicarakan dengan pemerintah, cuma belum kesampaian ke sana ini.
1: Nah,
2: itulah yang saya bilang salah satu faktor sehingga sangat minimalis tentang kesejahteraan masyarakat karena beberapa faktor salah satunya juga tadi itu karena tidak ada pemberdayaan.
1: Baik, tak terasa itu. Kita punya waktu kurang tinggal 3 menit ini. Ini 1 menit 1 menit ini waktu ini ya.
2: Iya.
1: Untuk Pak Kades dulu ini, kira-kira apa yang akan disampaikan terhadap pemerintah daerah? Supaya bagaimana TPI yang ada di Labuan karena apa pusat ikannya sekarang ini lagi ada di Labuan ya dan bisa apa bisa bermanfaat juga untuk masyarakat yang ada di Labuan Pak Kades coba di sana. Iya.
0: Jadi pertama sebenarnya pusatnya itu sudah di Labuan semua sebenarnya.
1: Sekarang.
0: Ya memang. Biar termasuk dok kapalnya itu sudah di Labuan. Ya. Jadi saya kemarin sudah sampaikan semua saya sudah utarakan semua kemarin pada saat pemilihan BPD itu tadi.
1: Ya
0: yang saya sampaikan tadi dan kami akan komunikasikan semua atur semua itu nanti pada saat setelah ada BPD Badan Permusyawaratan Desa yang baru terpilih nanti. Ya dengan mungkin itu akan mengundang ya termasuk pemerhatian dari apa KUT ya dari pemerintah daerah ya dalam hari ini Kadis Perikanan kemudian mungkin dengan DPR juga
1: DPR
0: untuk
1: juga.
0: Mengatur sana barangkali bagaimana bagusnya nanti ya karena kalau saya lihat sumber pendapatan Tojo Una-Una itu ya menjadi PAD adalah
1: salah
0: desa Labuan ya dari sumber ikan itu karena saya pernah tanya-tanya itu dalam satu basket itu ada sekian persen
1: untuk
0: ya untuk masuk ke TPI yang itu akan masuk ke pendapatan asli daerah nanti ya so itu Pak Ute bilang tadi rugi sebenarnya kalau lari keluar karena tidak ada ya apa karena tidak ada masuk dalam pendapatan asli daerah. Nah, kalau masuk di pendapatan asli daerah dananya tadi, itu kita desa KUT itu walaupun cuma sedikit kita bisa dapat juga bahagi hasil
1: ada
0: pajak
1: retribusi
0: dari daerah ada itu ya setiap tahunnya. Jadi saya inginkan bagaimana ke depannya nanti setelah kami bentuk dengan adanya kami atur dengan adanya BPD yang baru terbentuk di Desa Labuan nanti supaya bisa pemerintah daerah yang mendukung kita semua ini nanti karena pasti akan kita undang akan kita sampaikan nanti itu untuk mengatur bagaimana bagusnya itu saya ingin sampaikan.
1: Untuk Ketua HNSI sendiri Pak Ute.
2: Jadi untuk lebih maju dan lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan ada 3 poin. Yang pertama artinya tentang tata kelola produksi ikan. Itu perlu ada penataan yang lebih bagus, yang lebih efektif. Kemudian yang kedua tentang penampungan ikan, TPI sana itu harus diperbaiki kembali untuk diadakan perbaikan rehabilitasi dan seterusnya, pengaturan dia punya selokan apa semua itu, karena itu menimbulkan juga bau dan seterusnya.
1: Betul.
2: Itu di samping untuk sebagai pusat pemasaran dan sebagainya. Yang ketiga adalah perlu ada fungsi pengawasan dari sisi pemasaran. Jangan sampai terjadi pemasaran tengah laut. Pemasaran juga ya, ini harus ditata kelola yang lebih baik supaya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya.
1: Baik, terima kasih untuk narasumber.
0: Boleh silakan Pak Kades. UT sampaikan tadi ya tentang amdalnya ya, bagaimana TPI itu ditata dengan baik. Ya, saya ingin sampaikan juga bahwa di sana kan itu berdekatan langsung dengan angkringan, angkringan untuk warga UMKM Desa Labuan. Jadi bisa bagaimana kedepannya bisa bagus antara TPI dengan angkringan yang ada di Desa Labuan supaya bisa berdaya semua.
1: Baik. Tapi ngomong-ngomong soal angkringan nanti kita bicarakan nanti Pak Kades. Saya undang nanti Pak Kades ya. Kita ngobrol pagi-pagi atau malam Pak Kades. Saya tertarik itu karena ada saya ketika melintasi situ tidak seramai dulu.
0: Iya. Banyak faktor.
1: Kita tahan dulu itu Pak Kades. Baik, terima kasih untuk narasumber berdua. Pak Kades, terima kasih. Pak Ute, terima kasih sudah hadir. Dan mudah-mudahan kesemuanya keresahan masyarakat di Salabuan dan warga khususnya Tuna, lagi untuk seluruh nelayan Kabupaten Tojounouna. Mudah-mudahan kedepannya nanti akan mendapatkan perhatian lebih serius lagi dari pemerintah sehingga akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat nelayan Kabupaten Tojounouna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzul bilang minzalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Seperti serius betul kamu hilir, Wak.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Ling. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani. Kali ini kita akan memaknai tantangan orang tua membesarkan dan mendidik anak di era digital.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, era digitalisasi adalah sebuah perubahan besar dalam cara manusia hidup dan berinteraksi yang didorong oleh perkembangan teknologi digital dengan sangat pesat. Dan saat ini adalah masa di mana teknologi digital, khususnya internet dan perangkat terkaitnya, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini berarti segala sesuatu, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan, dipengaruhi dan banyak dilakukan melalui media digital. Pendengar, digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi yang mengandalkan representasi data dalam bentuk angka atau digit atau bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Teknologi digital melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi. Istilah ini sering dikaitkan dengan era digital yang menandai perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas melalui teknologi komputer dan internet. Selanjutnya, mengasuh anak di era digital saat ini membawa banyak tantangan baru bagi orang tua. Di satu sisi, teknologi menawarkan akses ke informasi dan hiburan yang tak terbatas. Namun di sisi lain, ini juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan, seperti paparan terhadap konten yang tidak pantas hingga ketergantungan pada gadget. Orang tua penting untuk mengenali tantangan ini dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi anak-anaknya pada saat ini. Apa yang menjadi tantangan mengasuh anak di era digital? Teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun terlalu banyak paparan pada layar dapat mengganggu perkembangan anak. Menurut The Ark Group, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara waktu bermain di dunia nyata dan di dunia digital. Anak-anak yang terlalu sering terpapar layar mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan motorik mereka di kehidupan nyata. Menghadapi tantangan digital di era modern menjadi salah satu aspek penting dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, memerlukan keseimbangan antara manfaat teknologi dan perlindungan anak. Beberapa tantangan utama meliputi ketergantungan pada gadget, paparan konten tidak pantas, dan gangguan komunikasi di dunia maya. Orang tua perlu proaktif dalam mengatur penggunaan teknologi komunikasi dengan anak dan memberikan pendidikan tentang keamanan digital. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan. Buatlah aturan penggunaan gadget. Tetapkan batas waktu yang diizinkan dan aturan penggunaan gadget. Mendampingi anak saat bermain untuk menggunakan gadget. Manfaatkan teknologi untuk belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, orang tua dapat membantu anak memanfaatkan teknologi secara positif. Menerapkan prinsip 6S dalam pengasuhan anak di era digital. Melansir dari Namely, engage atau terlibat aktif. Orang tua harus terlibat aktif dalam aktivitas digital anak, memahami apa yang mereka lakukan secara online, serta berbicara tentang konten yang mereka konsumsi. Educate atau mendidik. Ajarkan anak mengenai penggunaan internet yang sehat dan bahaya yang mungkin ada di dunia maya. Empower atau memberdayakan. Berikan anak keterampilan untuk membuat keputusan yang baik di dunia maya, seperti mengenali informasi palsu atau menjaga privasi. Evaluate atau menilai. Mengajarkan anak bagaimana mengevaluasi konten digital, mereka perlu memahami bagaimana membedakan informasi yang salah, informasi yang tentu akan membuat mereka menjadi susah dan mencelakakan. Encourage atau mendorong. Doronglah anak untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan kreatif. Bantulah mereka melihat teknologi sebagai alat untuk belajar dan berkreasi, bukan hanya hiburan. Enforce atau menegakkan. Terapkan batasan dan aturan yang konsisten tentang penggunaan teknologi di rumah, misalnya waktu penggunaan perangkat dan konten yang diizinkan. Kemudian mendorong aktivitas non-digital.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, hal ini penting bagi anak untuk memiliki keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik. Orang tua bisa merencanakan kegiatan kreatif seperti menggambar, membaca, atau bermain di luar rumah dengan teman-teman. Kemudian menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus menunjukkan penggunaan teknologi yang sehat dengan membatasi waktu, terutama di waktu-waktu penting seperti saat makan bersama atau berakhir pekan dengan keluarga. Kemudian menciptakan waktu tanpa perangkat digital. Pendengar, Anda perlu meluangkan waktu khusus tanpa perangkat digital. Misalnya saja di hari-hari tertentu. Ini memperkuat ikatan keluarga dan memastikan adanya interaksi langsung tanpa distraksi dari teknologi. Solusi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan sehat bagi anak-anak di era digital, sekaligus memperkuat hubungan antara orang tua dan anak serta anggota keluarga lainnya. Sebagai orang tua, Anda perlu menjelaskan ancaman online seperti cyberbullying, pembunuh atau predator digital pada anak. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi yang terjadi secara daring atau dalam jaringan melalui media sosial, pesan instan atau platform online seperti yang umum adalah media sosial Facebook, Instagram, Twitter, e-commerce, platform pembelajaran online, layanan cloud, Google Drive, Dropbox, dan berbagai aplikasi lainnya. Ini dapat berupa komentar kasar, penghinaan atau ancaman yang ditujukan kepada anak-anak. Dampaknya bisa sangat merugikan secara emosional sehingga membuat anak merasa terisolasi, tertekan, dan bahkan kehilangan kepercayaan diri. Penting bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak bahwa tidak semua hal yang dilihat atau dikatakan di dunia maya harus diambil hati serta bagaimana melaporkan tindakan yang tidak pantas. Selain itu, predator digital merupakan ancaman serius lainnya. Predator ini adalah orang dewasa yang berpura-pura menjadi teman sebaya untuk memanipulasi atau mengeksploitasi anak-anak. Mereka biasanya berusaha mendapatkan kepercayaan anak melalui percakapan pribadi dan perlahan-lahan meminta informasi pribadi atau mengajak bertemu secara langsung.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, sebagai orang tua, Anda harus mengajarkan anak untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal dan selalu memberitahu jika ada seseorang yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mengajarkan anak tentang ancaman ini sejak dini dapat membantu mereka memahami bahaya yang ada di dunia maya dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Dengan komunikasi terbuka dan edukasi yang tepat, orang tua perlu setiap saat meluangkan waktu memberikan panduan yang dibutuhkan untuk menjaga anak-anak tetap aman saat mereka menjelajahi dunia digital. Akhirnya, saat ini orang tua harus memiliki keterampilan teknologi digital dengan belajar menggunakan perangkat dan aplikasi yang digunakan anak-anak. Perlu belajar bahasa gaul anak-anak seperti FYP, Japri, Pansos, PHP, dan lain-lain. Juga meningkatkan literasi digital atau kecakapan memanfaatkan media digital berupa digital skills, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Orang tua melakukan pengawasan online untuk melindungi anak-anak. Orang tua perlu mendampingi dan memberikan pemahaman ancaman online seperti peretasan, penipuan, pornografi, dan kekerasan di dunia maya. Di samping itu, orang tua perlu mengajarkan anak untuk tidak membagikan informasi yang sangat pribadi. Seyogyanya, orang tualah yang menciptakan keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia maya. Mencontohkan anak-anak untuk menghargai dan menghabiskan waktu di dunia nyata. Pendengar, hadirnya kemajuan teknologi adalah untuk membantu kita lebih mudah dalam menjalani kehidupan, bukannya mempersulit dan menambah masalah baru. Untuk itu, orang tua yang hebat dan berdaya harus aktif. Jangan malu untuk belajar, bertanya, dan juga berbagi pengalaman dengan orang lain. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini, membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini leh apa ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani. Kali ini kita akan memaknai tantangan orang tua membesarkan dan mendidik anak di era digital.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, era digitalisasi adalah sebuah perubahan besar dalam cara manusia hidup dan berinteraksi yang didorong oleh perkembangan teknologi digital dengan sangat pesat. Dan saat ini adalah masa di mana teknologi digital, khususnya internet dan perangkat terkaitnya, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini berarti segala sesuatu mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan dipengaruhi dan banyak dilakukan melalui media digital. Pendengar, digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi yang mengandalkan representasi data dalam bentuk angka atau digit atau bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Teknologi digital melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi. Istilah ini sering dikaitkan dengan era digital yang menandai perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas melalui teknologi komputer dan internet. Selanjutnya, mengasuh anak di era digital saat ini membawa banyak tantangan baru bagi orang tua. Di satu sisi, teknologi menawarkan akses ke informasi dan hiburan yang tak terbatas. Namun di sisi lain, ini juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan, seperti paparan terhadap konten yang tidak pantas hingga ketergantungan pada gadget. Orang tua penting untuk mengenali tantangan ini dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi anak-anaknya pada saat ini. Apa yang menjadi tantangan mengasuh anak di era digital? Teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun terlalu banyak paparan pada layar dapat mengganggu perkembangan anak. Menurut The Ark Group, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara waktu bermain di dunia nyata dan di dunia digital. Anak-anak yang terlalu sering terpapar layar mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan motorik mereka di kehidupan nyata. Menghadapi tantangan digital di era modern menjadi salah satu aspek penting dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, memerlukan keseimbangan antara manfaat teknologi dan perlindungan anak. Beberapa tantangan utama meliputi ketergantungan pada gadget, paparan konten tidak pantas, dan gangguan komunikasi di dunia maya. Orang tua perlu proaktif dalam mengatur penggunaan teknologi komunikasi dengan anak dan memberikan pendidikan tentang keamanan digital. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan. Buatlah aturan penggunaan gadget. Tetapkan batas waktu yang diizinkan dan aturan penggunaan gadget. Mendampingi anak saat bermain untuk menggunakan gadget. Manfaatkan teknologi untuk belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, orang tua dapat membantu anak memanfaatkan teknologi secara positif. Menerapkan prinsip 6S dalam pengasuhan anak di era digital. Melansir dari Namely, engage atau terlibat aktif. Orang tua harus terlibat aktif dalam aktivitas digital anak, memahami apa yang mereka lakukan secara online, serta berbicara tentang konten yang mereka konsumsi. Educate atau mendidik. Ajarkan anak mengenai penggunaan internet yang sehat dan bahaya yang mungkin ada di dunia maya. Empower atau memberdayakan. Berikan anak keterampilan untuk membuat keputusan yang baik di dunia maya, seperti mengenali informasi palsu atau menjaga privasi. Evaluate atau menilai. Mengajarkan anak bagaimana mengevaluasi konten digital, mereka perlu memahami bagaimana membedakan informasi yang salah, informasi

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: ke Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, la verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima

kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araújo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan

0: merebut servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and the
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya di

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjukkan

0: surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa yang akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang

Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di tie-in kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Mayor Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ma, ini tangan ayah dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: Indonesia Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
2: RRI Ampan FM
1: 93 MHz.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran dan Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini, menemani Anda di waktu istirahat ya, atau bahkan juga yang lagi di tengah aktivitas Anda ya. Kami temani dengan musik dan info siang. Iya, dan pendengar, setelah sekian lama menunggu ya, kabar baik akhirnya datang juga bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tojonauna. Cie. Sebelumnya gaji ke-13 P3K ini belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Nah, kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tojonauna, Bapak Ilham Lawidu, saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojonauna itu pada Senin kemarin ya, tanggal 10 Agustus, di mana Bapak Bupati mengatakan bahwa pemerintah daerah itu telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya itu mengalami kurang salur. Ya, jadi dengan masuknya anggaran tersebut, Bapak Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Nah, ia juga meminta proses administrasi ini dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Ya, dan selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS, dan dinyatakan bahwa TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya setelah kondisi anggaran pemerintah daerah memungkinkan. Iya, dan Bupati juga menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus menjaga kinerja dan pelayanan pemerintah di Kabupaten Tojonauna. Oke, itulah informasi kita di siang hari ini ya untuk Anda. Dan saat lagi di pukul 13, Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Mbak Aya, dengan program-program selanjutnya. Oke, sekali lagi selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tetap semangat dan tetap bersabar di 93 FM, Radio Republik Indonesia, Ampana.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bawa jalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bawa jalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hingga nah ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawang sampah dari mobil.
1: Astaga, iya leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ya.
1: Astaga, ini lagi, motor sobat iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah ditera lalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas minang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur sampai kerja. So, tidak pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata supedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mamae, so itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Joy.
0: Nah, begitu badengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.
3: Masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi.

Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Dari Jalan Tanjung Mulu inilah Radio Republik Indonesia Panadengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Mengimbangi kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk perluasan lapangan pekerjaan. Setelah sekian lama menunggu, gaji ke-13 P3K Tojo Una-Una segera dibayarkan. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang hari ini, mengimbangi kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk perluasan lapangan kerja. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Masyarakat Tojo Una-Una masih merasakan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak cuma dirasakan oleh masyarakat kecil, bahkan dari kalangan pelaku usaha pun juga turut mengeluhkan sulitnya perputaran ekonomi di daerah ini. Menurut Safri Lahai, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus segera membuka lapangan kerja, baik dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, maupun di bidang lainnya seperti pertambangan.
2: Kebutuhan hidup sehari-hari ini di Kabupaten Tojo Una-Una sangat susah sekali. Saya saja sebagai pelaku usaha, hari ini saya merasakan bahwa ternyata uang di Tojo Una-Una sangat sulit. Satu-satunya jalan, pemerintah harus cepat membuka lapangan pekerjaan. Apa saja yang ada di isi perut bumi ini, di Kabupaten harus kita kelola agar lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una ada.
1: Menurut Safri, kebutuhan hidup yang terus meningkat setiap waktu harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Pelemahan daya beli masyarakat harus dijawab dengan kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja produktif. Olehnya, pemerintah daerah harus lebih banyak membuka lapangan kerja produktif yang mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, setelah sekian lama menunggu, gaji ke-13 P3K Tojo Una-Una segera dibayarkan. Selengkapnya dilaporkan Rahma Watitane.
3: Setelah sekian lama menunggu, kabar baik akhirnya datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tojo Una-Una. Sebelumnya gaji ke-13 P3K belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tojo Una-Una Irham Lawidu saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengalami kurang salur. Dengan masuknya anggaran tersebut, Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Ia meminta proses administrasi dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil. Bupati menyatakan TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN.
4: Kita hari ini mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Alhamdulillah, bagi hasil pusat untuk daerah atau yang sering kita tahu kurang salur, alhamdulillah sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga hari ini saya perintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayarkan gaji 13 P3K. Saya tanya lagi kepada PNS, mau bulan depan dibayar lagi TPP-nya? Saya mau tanya dulu kepala keuangan, kira-kira makan waktu berapa hari ini untuk bisa dibayarkan?
3: Bupati kemudian menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus menjaga kinerja dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmat Titani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, petugas kesehatan hewan Tojo Una-Una memastikan daging yang dijual di pasar aman dan bebas dari penyakit menular. Selengkapnya dilaporkan Irsan Raginda.
6: Waspadai cacing pita, tim pemeriksa kesehatan hewan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tojo Una-Una, optimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum dan sesudah proses penyembelihan. Penyakit hewan yang jadi atensi dan diwaspadai oleh petugas tim kesehatan hewan adalah sejenis cacing pita yang menempel pada daging hewan. Namun sejauh ini, tutur Dr. Nyoman Rusmini, petugas kesehatan, belum menemukan kasus semacam ini.
7: Sebenarnya yang tidak boleh itu adalah cysticercosis, tapi kita belum pernah menemukan itu di sini. Itu jenis bibit cacing pita. Biasanya dia menempel-menempel di daging, tapi selama kita melakukan pengawasan yang daging yang diperjualbelikan di pasar, kita belum pernah menemukan kasus itu. Cuma cacing hati yang ada itu, tapi tidak menyebabkan kerusakan yang menyeluruh.
6: Pasar hewan juga menjadi fokus pengawasan mengantisipasi penyebaran penyakit yang tidak hanya membahayakan hewan namun juga kesehatan masyarakat. Nyoman Rusmini mengakui menganjurkan pemilik atau peternak hewan agar memiliki surat keterangan kesehatan hewan SKKH sebagai bukti resmi dari dokter hewan berwenang bahwa ternak yang dipelihara sehat dan bebas dari penyakit. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pengelolaan keuangan sederhana melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah. Siswa tidak hanya belajar menyisihkan uang, tetapi juga memahami pentingnya hidup hemat dan bertanggung jawab. Pembiasaan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir anak untuk menggunakan uang secara bijak, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta belajar menetapkan tujuan sederhana melalui kegiatan menabung. Karena itu, peran sekolah menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang mendorong kebiasaan tersebut secara positif, tanpa menjadikannya sebagai sebuah kewajiban ataupun paksaan. Di SDN 1 Ampana Kota, kebiasaan gemar menabung menjadi salah satu upaya untuk membentuk perilaku positif siswa sejak bangku sekolah dasar. Untuk mengetahui bagaimana pembiasaan tersebut diterapkan dan manfaatnya bagi peserta didik, berikut wawancara singkat Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
3: Ibu Kepsek, ini terkait dengan kebiasaan menabung di sekolah. Ini bagaimana sekolah khususnya SD Negeri 1 Ampana Kota membangun kebiasaan gemar menabung ini kepada siswa sejak usia dini tanpa membuat kegiatan menabung ini terasa sebagai sebuah kewajiban atau paksaan, Bu?
8: Kalau di SD Negeri 1 Ampana Kota, kebiasaan menabung ini kami lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan yang sederhana, menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan murid. Menabung ini juga kami tidak menentukan nominal dan tidak menetapkan ini sebagai kewajiban. Tetapi kami memperkenalkan sebagai pilihan untuk bagaimana murid kami bisa mengelola keuangannya dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, melalui cerita juga kami perkenalkan bagaimana manfaat menabung, kemudian memberikan video-video motivasi kepada murid. Di SD Negeri 1 Ampana Kota, kegiatan menabung ini juga diawali dari kegiatan kokurikuler. Jadi di beberapa tahun kemarin kami sudah melaksanakan ini, memilih kegiatan kokurikuler dengan tema gemar menabung aku bahagia begitu. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu bank yang ada di Toco Una-Una ini. Jadi anak-anak akan menabung setiap harinya dan seminggu sekali akan dijemput oleh bank tersebut gitu. Nah, dengan demikian kami berharap adanya kesadaran para anak-anak untuk menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat menjadi kebiasaan yang baik dan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri.
3: Baik, kira-kira Ibu apa saja metode atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menanamkan pemahaman kepada siswa bahwa menabung ini merupakan kebiasaan baik yang perlu dilakukan secara konsisten, Bu?
8: Kalau di sekolah kami, metode-metode atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menanamkan pemahaman murid bahwa menabung merupakan kebiasaan baik itu, yang pertama adalah keteladanan, Bu. Jadi bagaimana kita menghimbau kepada murid, guru juga melakukan itu sebelumnya. Jadi guru juga memperlihatkan, guru juga punya tabungan begitu. Kemudian kita memperlihatkan atau memutarkan video-video cerita tentang literasi keuangan sederhana. Kemudian juga ada buku tabungan anak-anak melalui menabung pada salah satu bank. Jadi kami kolaborasi dengan salah satu bank yang ada di Tujuh Una-Una seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada buku tabungan anak-anak begitu. Kemudian ada proyek kelas melalui kegiatan kokurikuler. Jadi seperti itu yang kami lakukan. Menurut kami yang terpenting adalah bagaimana guru menghubungkan kegiatan menabung dengan nilai-nilai perilaku yang disiplin, tanggung jawab, bagaimana hidup hemat, melakukan perencanaan yang baik, sehingga bisa anak-anak berlatih untuk bisa mengatur keuangannya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Mengimbangi kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan, pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk perluasan lapangan kerja. Setelah sekian lama menunggu, gaji ke-13 P3K Tujuh Una-Una segera dibayarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana, Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya sendiri Nurhaya Jakaria bersama operator Arthur menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Ta'a di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai-Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Ta'awana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai-Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Ta'a, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-Ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-Ngai Topipi.
0: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Anambana, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Jumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.

0: aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Besok berharap aja banget.
1: Besok barisan pakaian seragam sekolah semua tingkatan akan jalan serentak besok.
2: Asril menjelaskan, seluruh barisan Karang Taruna dijadwalkan tampil pada hari pertama pelaksanaan Gerak Jalan Indah. Sementara itu untuk hari kedua, peserta yang akan mengikuti lomba merupakan barisan berseragam sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Jumlahnya mencapai 196 barisan. Sedangkan pada hari ketiga, peserta akan menampilkan barisan dengan kategori aksesoris yang diikuti sebanyak 140 barisan. Untuk rute pelaksanaan, Asril menyebutkan jalur yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta memulai perjalanan dari depan Man Bau-Bau, kemudian melewati Tugu Kirap, Jembatan Gantung, Pantai Kamali, Lapas Bau-Bau, hingga berakhir di panggung penghormatan yang berada di belakang rumah jabatan wali kota. Asril berharap seluruh rangkaian lomba GJI dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk mematuhi aturan yang telah disepakati dalam technical meeting, serta mengikuti petunjuk teknis atau juknis perlombaan. Lomba Gerak Jalan Indah tingkat kota Bau-Bau akan berlangsung hingga Kamis 13 Agustus 2026 dengan total keseluruhan peserta mencapai 486 barisan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Dwi Kartika Sari.
4: Terima kasih dari RRI Bau-Bau. Mendengar kita ke RRI Bone bersama dengan Eni Adnan. Eni.
5: Ya, selamat sore rekan Dwi.
4: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
5: Ya, dari Kabupaten Bone, pendengar dan pemirsa, terkait dengan bendera merah putih sepanjang 81 meter di arah keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 kemerdekaan RI yang digelar Kemenak Sinjai, selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai, Hajar Ratnawati Arif, mengatakan pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
7: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama, Ki! Cinta Indonesia. Pawai merah putih sebenarnya bukan sekedar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Haji Ali Yafid mengapresiasi kreativitas Kemenak Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
8: Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya, untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti.
6: Pawai merah putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
5: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
4: Terima kasih rekan dan informasi Anda. Dari Kota Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan penurunan harga jual telur di pasaran akan diulas dalam wawancara Pandu Alpianus Baka.
9: Assalamualaikum Bapak Dr. Sutarjo Tui.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI tetap jaya.
9: Baik, Pak Sutarjo, saat ini salah satu komoditi yang mendapat sorotan tajam adalah harga telur yang kemarin itu para peternak melakukan demo karena harga jual di tingkat peternak itu jauh di bawah harga acuan pasar begitu, dia atau HAP 500. Bagaimana mungkin Bapak melihat siklus dari harga telur ini, Pak Sutarjo?
10: Kalau telur itu kan bagian dari pangan ya, artinya di situ ada beras, minyak goreng, telur, daging, semua itu. Itu kalau toh turun harganya, berarti permintaan kan itu kurang. Itu rumusannya ya. Tetapi kalau permintaannya apakah dipengaruhi oleh makan bertinggi gratis, saya juga tidak begitu puas. Tapi di Sulsel ini kan makan bertinggi gratis kan tetap jalan. Berarti kan tetap harganya tetap normal. Tapi kenapa sampai di produsen telur itu turun? Yang pertama adalah kemungkinannya adalah permintaan telur itu untuk daerah Sulawesi Selatan ya, dia mengecil atau turun ya. Itu akibat dari mungkin akibat dari daya beli masyarakat untuk komponen telur itu itu berkurang. Dia lebih mengutamakan mungkin ada musim anak sekolah ya, dia beli sepatu apa semua, dia bilang jangan dulu beli telur deh. Sehingga permintaan berkurang, artinya apa? Berarti harganya akan turun. Tetapi kalau itu hanya di Sulsel saja, seharusnya pemerintah setempat ya, pemerintah setempat itu harus turun tangan ikut di situ. Kenapa kok di Sulsel turun? Kalau misalnya turun, di Sulsel turun, kan belum tentu di Manado turun, belum tentu Jakarta turun. Itulah fungsinya pemerintah sebagai stabilisator ya, dia bikin stabil harga. Ketika rakyatnya mengalami kasihan pendapatannya turun, dia mesti kontak kan ada himpunan asosiasi bupati seluruh Indonesia, itu dicek dulu atau lewat Kadin atau lewat HIPMI, itu semuanya dicek dulu. Kemungkinannya daerah lain kan tidak turun harganya, mungkin Gorontalo juga tidak. Oleh sebab itu selalu setiap ada begini-begini kejadiannya yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, harusnya pemerintah lebih peka. Dan setiap saatnya kan sana ada dinas koperasi, dinas UMKM, segala macam gitu ada semua. Kok artinya apa, kejadian satu hari saja pasti mereka tahu dan action dong ya. Karena begini, kalau dia punya petelur itu pendapatannya berkurang, artinya apa, PAD pasti mau turun itu kok. Pajak untuk PHD itu, retribusi itu pasti kurang karena menderita rakyatnya. Itu akan berputar, daya beli turun, produsen turun, jadi dia juga akan berkurang beli beras, berkurang beli ikan, ditekan, itu berputar itu. Oleh sebab itu pemerintah harus peka dan harus turun tangan yang soal begini.
9: Baik,
10: jangan cuma sibuk kalau pajak kalau diambil.
9: Pak Sutarjo, sekedar info saja Pak Sutarjo, bahwa untuk harga telur ini yang mengalami penurunan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tapi hampir di seluruh Indonesia Pak, di berbagai daerah juga mengalami kondisi yang serupa.
10: Nah Pak, berarti kan dua kemungkinannya ya, karena seluruh Indonesia itu turun harganya, artinya apa? Yang pertama adalah overproduksi. Kelebihan kan, mungkin karena ada orang punya uang banyak, dengan gaji dengan makanan pijir, bahkan gaji gratis, dia bikin produksi banyak, ternyata didatang ketentuan baru, aturan main baru, tunggu dulu dia punya MBG, ini kurang. Kan gitu kan banyak juga yang ditutup dia punya MBG-nya kan. Yang kedua adalah, daya beli masyarakat itu, dalam waktu-waktu tertentu, ada kebutuhan yang berpindah. Artinya dapat, jangan dulu beli telur, saya bilang tadi itu. Nah seharusnya pemerintah juga harus turun tangan, ada apa ini? Ada apa ini? Kalau misalnya permintaannya kurang, kan pemerintah boleh menciptakan pasar baru, misalnya untuk pegawainya dia tiap pagi makan telur, kan begitu itu. Banyak upaya-upaya pemerintah, dia harus menjaga, dia sadar tadi, stabilisator harga itu pemerintah. Dia harus jaga itu karena berdampak pada dia punya PAD juga. Masyarakat ini kan tidak punya pendapatan berkurang, daya beli masyarakat kurang, bayar pajak juga susah. Yang problem itu adalah, biasanya kalau di situasi begini pemerintah tidak mau tahu pas nih harganya untung banyak petani telur atau pungut pajak, kan tidak adil, tidak ada keadilan begitu, tidak adil pemerintah. Pada saat susah dikasih biar pendapatan naik minta pajak. Jadi menurut saya hati-hati pemerintah.
9: Pak Sutarjo, yang menjadi dilematis bagi para peternak saat ini ketika harga telur lagi anjlok, namun kemudian harga pakan ternak begitu, terutama untuk ayam yang ayam petelur itu harganya juga cukup tinggi begitu. Bagaimana mau
10: dialami
9: oleh para peternak ini, Pak?
10: Kan begini, biasanya ini kan saya pernah ingat 5 tahun lalu Bapak itu memang harga telur itu anjlok karena overproduksi. Yeah. Banyak sekali produksi dibuka oleh produsen telur itu, utamanya petani. Nah, pakan ternak itu kan ada ketergantungan dengan barang-barang pertanian, jagung misalnya, ikan teri, kan semua naik juga. Oleh sebab itu saya bilang tadi, pemerintah harus minimal kasih dong subsidinya pakannya itu, masa nggak bisa? Yeah. Masa pakannya, masa cuma subsidinya untuk orang kaya-kaya dikasih subsidi? Pakan kan boleh, pakan ternak boleh disubsidi. Kan sama statusnya dengan pupuk itu, di bulog. Sama itu kok. Kalau pingin rakyatnya juga tidak tertekan, kesian. Kalau pemerintah maunya rakyatnya tidak tertekan. Masa bisa bikin koperasi 23 miliar per koperasi, 240 triliun, ya. Makan gratis, satu hari 1 triliun. Masa hanya untuk pakan tidak bisa. Tetapi semuanya kembali ke pengambil keputusan. Biasanya hanya pengamat hanya mengatakan, kasihan rakyatmu, woi pemerintah, bupati, DPR, jangka cuma senang-senang di situ. Right. Semuanya disediakan oleh rakyat, dari uang pajak, sementara rakyat menderita, kamu juga cuma diam-diam saja, pura-pura tidak tahu.
9: Jadi intinya Pak, pemerintah jadi stabilisator begitu Pak ya?
10: Iya, pemerintah setiap saat itu kalau perekonomian apapun, harus pemerintah, kan itu gunanya ada pemerintah. Kalau kasih diam-diam ini kan sama dengan tidak ada pemerintah. Right.
9: Pak Sutarjo, terima kasih banyak ulasannya Pak bersama RRI Pak.
10: Oke, terima kasih banyak lagi.
4: Baik, dari RRI Makassar kita ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
0: Terima kasih, dan kami mengantarkan informasi dari RRI Palu. Sebanyak 47 anggota Pramuka Penggalang Terbaik di Kota Palu resmi dilepas untuk berpartisipasi pada Jambore Nasional 12 tahun 2026. Laporan selengkapnya Miftahul Janah.
11: Wali Kota Palu Hadianto Rashid resmi melepas kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Palu yang akan berpartisipasi di Jambore Nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 21 Agustus mendatang. Kontingen Kota Palu diwakili 47 peserta dari berbagai satuan pendidikan tingkat SMP. Dalam kesempatan tersebut, Hadianto Rashid menegaskan, gerakan Pramuka mengajarkan banyak hal, seperti kepemimpinan, solidaritas, tenggang rasa, dan kerjasama tim. Untuk itu ia berpesan agar seluruh anggota Pramuka dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sepenuh hati serta menyerap pelajaran dan pengalaman berharga selama di Cibubur.
12: Saya berharap bahwa anak-anak ini bisa mengikuti Jambore Nasional ini sepenuh hati dengan sebaik-baiknya, karena ini sebuah pengalaman yang tidak semua bisa didapatkan, karena memang kan untuk mengikuti Jambore Nasional ini seleksi peserta sangat ketat dan memang anak-anak pilihan gitu. Oleh karena itu ya saya berharap bahwa mereka bisa mengikuti dengan baik, bisa mengambil pengalaman yang baik dan mengambil pelajaran yang baik ya.
11: Sementara itu, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Palu, Haji Nanang menegaskan, kesiapan fisik dan mental peserta telah dimatangkan melalui latihan intensif selama 3 bulan terakhir dengan melibatkan sekolah dan orang tua murid. Selain persiapan teknis dan akademik, pihaknya juga memastikan kesehatan seluruh kontingen akan terawasi dengan ketat dengan menerjunkan tim medis khusus ke lokasi perkemahan.
13: Kita sudah menyiapkan dua dokter kontingen dan akan bergabung dengan para dokter yang disiapkan oleh panitia di sana. Jadi ada juga aplikasi tersendiri untuk melaporkan tentang kesehatan peserta Jambore Nasional. Sangat rapi semua, baik aplikasi melaksanakan kegiatan ini, kesehatannya, ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di perkemahan, semua baik aplikasi Ayo Pramuka. Jadi responnya agak cepat.
11: Jambore Nasional 12 tahun 2026 akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta, dan diperkirakan akan diikuti lebih dari 24.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Kuarcap Gerakan Kota Palu meminta para orang tua siswa tidak khawatir terkait kondisi putra-putrinya di lapangan karena adanya pendampingan dan pengawasan secara langsung dari pihak Kuarcap selama kegiatan berlangsung. Kontingen Pramuka Kota Palu juga diharapkan mampu mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Tengah di kancah nasional.
0: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami kembali ke rekan Dewi di RRI Makassar. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Tetaplah bersama kami pendengar di Gema Saripati Maju. Selanjutnya kita ke RRI Ampana, ada rekan Nurhaya. Rekan Nurhaya, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar, informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Setelah sekian lama menunggu, gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una segera dibayarkan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
14: Setelah sekian lama menunggu, kabar baik akhirnya datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una. Sebelumnya gaji ke-13 P3K belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tonjo Una-Una Irham Lawidu saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tonjo Una-Una. Bupati mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengalami kurang salur. Dengan masuknya anggaran tersebut, Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Ia meminta proses administrasi dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil. Bupati menyatakan TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN.
15: Kita hari ini mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, alhamdulillah bagi hasil pusat untuk daerah atau yang sering kita tahu kurang salur, alhamdulillah sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga hari ini saya perintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayarkan gaji 13 P3K. Saya tanya lagi kepada PNS, mau bulan depan dibayar lagi TPP-nya? Saya mau tanya dulu kepala keuangan, kira-kira makan waktu berapa hari ini untuk bisa dibayarkan?
14: Bupati kemudian menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus menjaga kinerja dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tonjo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana. Kita ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
16: Di Kartika.
4: Baik,
16: untuk informasi dari Anda. Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, sebanyak 591 warga binaan di Sulbar akan terima remisi kemerdekaan. Informasi ini disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
17: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
18: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum menempatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
17: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
16: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Dwi Kartika di RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Mega Pika, dan selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan Mariani.
19: Ya baik, terima kasih rekan Dwi. Saudara, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Karhutla merupakan bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
20: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla bukan sekedar musibah alam biasa, melainkan bencana ekologis yang sebagian besar dipicu oleh cuaca ekstrim ataupun faktor manusia baik secara sengaja maupun tidak, di mana dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, di antaranya kerusakan lingkungan dan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, serta rusaknya keseimbangan alam yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Hal itu diungkapkan Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nasri MH dalam amanah tertulisnya yang dibacakan Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra pada apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi karhutla di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah yang berlangsung di halaman Mapolres Toli-Toli. Menurut Kapolda Sulteng, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, di mana dari kebakaran hutan dan lahan karhutla juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, yaitu lumpuhnya aktivitas masyarakat, terganggunya jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta kerugian finansial yang sangat besar bagi negara dan daerah.
21: Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, atau setidaknya meminimalisir luasan dan dampaknya.
20: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli Zulkifli saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan metode pembakaran lahan. Selain itu, petani atau pekebun agar lebih waspada dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena sekecil apapun potensi api dengan kondisi kemarau yang melanda Toli-Toli saat ini sangat besar menimbulkan potensi kebakaran, di mana sejak awal Januari hingga Agustus 2026 ini jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Toli-Toli sebanyak 6 kali dan mayoritas terjadi di perkebunan warga.
22: Yang terakhir kemarin Pak di Bukit Panasakan, itu di, tepatnya di belakang kantor BPBD, itu terjadi juga kebakaran lahan di mana masyarakat melakukan tumbukan lahan untuk perkebunan. Iya Pak, 99% kebakaran hutan lahan itu dari manusia. Jadi di alam itu hanya bahan bakarnya saja. Pemicunya atau pemantiknya itu dari manusia Pak rata-rata.
20: Untuk itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli berharap serta menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda Toli-Toli saat ini, guna menghindari timbulnya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
19: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke rekan Dwi di Makassar. Silakan rekan Dwi.
4: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya saya ke RRI Kendari bersama rekan Jihan. Silakan informasi Anda.
23: Ya, dengan rekan Ilham di sini sore ini.
4: Baik, silakan rekan Ilham.
23: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore ini di Gemes Saripati Maju, kita ikuti paket feature yang mengangkat judul Ayam Parende Khas Laude Kodam Dongkrak Kehidupan Keluarga bersama rekan kami Yuliana Linda.
17: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di Lapas Kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
18: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
17: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
4: Baik, untuk rekan Ilham ya di RRI Kendari, tadi ada kesalahan informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Selanjutnya, kami akan menghadirkan informasi dari RRI Makassar. PWI Sulsel dan juga RRI Makassar perkuat sinergi dorong pemberitaan sehat dan edukatif bagi masyarakat. Bersama rekan kami ada Edwin Masud, silakan informasi Anda.
1: Iya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan memperkuat silaturahim dan sinergi dengan LPP RRI Makassar dalam upaya mendorong terwujudnya pemberitaan yang tentunya sehat, edukatif dan mampu menjaga situasi di tengah masyarakat tetap kondusif. Pertemuan Ketua PWI terpilih Suwardi Tahir bersama Kepala RRI Makassar Anom Andadari beserta jajaran juga menjadi ruang untuk mempererat komunikasi sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan literasi media. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWI Sulsel Suwardi Tahir mengatakan sinergi antara organisasi profesi kewartawanan dan lembaga penyiaran publik dinilai penting dilakukan untuk mengawal penyampaian informasi kepada masyarakat tentunya agar semakin berkualitas. Dan menurutnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat di era digital saat ini membutuhkan peran media yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan edukasi kepada publik. Senada hal tersebut juga disampaikan Kepala RRI Makassar Anom Andadari yang menyambut baik upaya PWI Sulsel dalam membangun kolaborasi dan sinergitas dengan RRI untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif melalui pemberitaan yang tentunya mendidik dan mengedukasi masyarakat atau publik setempat. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
4: Baik, terima kasih rekan Edwin, informasi Anda dan pendengar. Mohon maaf untuk berita dari RRI Kendari tidak dapat kami hadirkan di sore hari ini, terkendala teknis di ruang siaran kami. Kami cukupkan Gema Saripati Maju edisi 11 Agustus 2026. Saya Dikartika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini. Mak, ini.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu menghayati Al-Quran dan hadis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber utama bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Baik dari segi hukum, sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan dakwah, budaya dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah menunjukkan jalan yang lurus menuju ke surga dan mewanti-wanti kepada kita umat Islam bahwa bahaya yang mengerikannya siksa neraka itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya Al-Qur'an itu, keinginan Al-Qur'an dijadikan sebagai pendoman hidup manusia guna mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Baik bahagia sukses di dunia, apalagi terhindar dari siksaan api neraka itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, kita kembali pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperhatikan, menghayati merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memperhatikan penting guna memahami isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri agar kita paham apa yang menjadi perintah larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Qur'an merupakan sarana untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkumul iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang harus menambah dengan banyak berzikir, bertafakur, membaca Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Qur'an menghilangkan karat-karat yang melekat pada diri manusia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau demikian maka apakah pengikisnya?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pengikisnya adalah tilawatil Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun aktivitas kita, kita harus sering-sering membaca Al-Quran, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita memahami, menghayati makna dan keterangan dari setiap ayat yang kita baca.
menanamkan dengan rasa takut kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala jika melanggar perintahnya, dan berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan kenikmatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kenikmatan yang paling membahagiakan, yaitu kenikmatan surga bagi manusia yang selalu bertakwa kepadanya, mengerti makna dan keterangan dalam Al-Quran. Tentu saja tidak dari kamus, buku-buku atau angan-angan sendiri. Dibutuh kajian dan belajar langsung dengan orang yang lebih paham dan tahu isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Olehnya itu, kalau kita mau ingin selamat bahagia di dunia ini, kita harus membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai guru kita, dan kita lebih menyebarluaskan, banyak membaca dan mengkaji hadis itu sendiri untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Pendengar RRI, khususnya umat Islam itu sendiri, marilah kita pedomani Al-Quran sebagai guru besar kita untuk mencapai bahagia, sukses di dunia, dan insya Allah kita mendapatkan surga yang kita idam-idamkan di akhirat nanti. Demikian yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, utamanya diri saya sendiri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Allahumma musta'an, Allahumma wafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tahu lagu Indonesia Raya?
1: Indonesia Raya? Tahu dong. Sedangkan lagunya Judika, saya tahu. Apalagi cuma Indonesia Raya. Hei, Rawi. Kalau orang-orang Indonesia ini, itu lagu Indonesia Raya, harus tahu. Harus di luar kepala itu. NKRI itu harga mati, Rawi.
0: Hah, bagaimana itu lagu?
1: Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana.

0: Gampang kan?
1: Bagaimana nggak bisa tahu, Ican?
0: Ngapa masih PAUD? Kalau saya sudah SD. Tiap hari Senin, kalau upacara, selalu Torang menyanyi akan itu lagu. Hei, Rawi. Torang biar masih PAUD. Tiap hari Senin, pasti Torang juga upacara, Lea.
1: Pasti baca Pancasila juga, Lea.
0: Pasti menyanyi lagu Indonesia Raya juga, Lea. Memangnya cuma kamu yang SD yang upacara kalau hari Senin? Sekarang saya yang tanya Nana Rawi. Nana tahu lagu Hari Merdeka? Lagu Ibu Kita Kartini? Lagu Tanah Airku? Haha, Nana tahu?
1: Sedangkan Nana masih PAUD, tahu itu lagu. Apalagi saya yang sudah SD.
0: Kalau begitu, coba Tron 2 tes menyanyiakan lagu Hari Merdeka. Ayo, 1, 2, 3.

sikap cinta tanah air perlu ditanamkan sejak usia dini, agar generasi penerus bangsa dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial yang dapat merusak norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dengan mengajarkan sikap cinta tanah air pada anak, lambat laun akan memicu munculnya sikap nasionalisme dan patriotisme dalam pribadi sang anak. Cinta terhadap tanah air harus terus selalu dibina sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Mari kita mulai dari diri masing-masing melakukan perwujudan kita bahwa kita cinta terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Kenapa Ngana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa Kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat Kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami dan bersama saya Yunisa Fira yang menemani Anda di malam hari ini. Dan kami cukupkan untuk lagu-lagu pop menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan lagu-lagu Hindu yang akan menemani Anda hingga di 30 menit ke depan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sudahkah Anda mendengarkan pendapat anak hari ini?
2: Bapakku itu sibuk terus. Saya suka dia temani saya bermain robot-robot.
3: Saya suka tiap malam mama ajarkan saya kerjakan PR.
4: Kalau saya suka papa dan mama itu badengar saya pecerita kalau pulang sekolah.
5: Saya suka mama itu kalau hari libur ada di rumah. Tapi kapan ya?
6: Tiap hari mamaku itu cuma sibuk main handphone terus. Saya suka diajar saya menggambar.
1: Kapan ya terakhir orang tua mendengarkan anak? Mendengarkan merupakan bentuk komunikasi yang sehat dalam keluarga. Tetapi mungkin orang tua tidak memberikan kesempatan untuk mendengar cerita atau pendapat anak. Jangan malu untuk menanyakan pendapat buah hati Anda. Sudah saatnya untuk lebih menghargai pendapat anak dan jadilah orang tua yang menyenangkan bagi mereka.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia.
1: Jadi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing mungkin selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
3: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Sampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
4: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
5: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
4: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 ribu $5,500 Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isak Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari $271,000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah $271,500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5,233,800 Amerika dan $330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475,000 Amerika dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308,500 Amerika.
6: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271,000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
7: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
6: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
9: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 10, 9, 10 supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
8: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
10: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
8: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
11: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
12: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
11: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
12: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
13: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
12: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diahroroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
15: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
14: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
16: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
14: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
17: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sara Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sara, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sara juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
18: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
17: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi TKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian TKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
19: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
17: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
20: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
21: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Tiongkok.
20: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, kesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
21: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
22: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
21: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Nia Rabdoli Tiloli menyampaikan laporannya.
23: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
24: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya.

kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun

kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior. Dan terus

demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bang.
1: Mimet ih.
2: Tur, Mansuda. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
3: Tunggu, bah. Pegangku ini sabar. Semoga ganti juga nih. Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
4: Hah?
2: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
3: Hama, baik puluh betul.
2: Eh, baru apa kau ini, Dan?
3: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, saya lihat kasih. Nah, kenaku.
2: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
3: Pantu aku ini.
5: Loser.
3: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor, belum malam lagi uangku. Beh.
6: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baraso tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mengorbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang di daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit perut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perut gue, aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Agang baru kok serang ngobatin pasiennya. Pesan hari air deh, cepat.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah teralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, tepena mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus tipe mobil, tapi yang babawa depe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRM Pana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda di malam hari ini di Pulau Togean ya. Atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda setelah seminggu lebih nih kita tidak bersama di ruang dengar Anda. Dan kali ini saya hadir kembali untuk menemani malam hari ini dengan pilihan lagu-lagu kenangan yang favorit Anda. Mungkin Anda dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Dan tentunya kami menemani hingga di pukul 23 lewat 30 menit di Pulau Togean malam hari ini. Langsung saja menghubungi di WhatsApp ya maupun di telepon seluler 0821-2850-2652.

Dan pendengar tadi, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di Pulau Togean, kami sudah hadirkan lagu dari Nicky Astria dengan judul Kau.

0: dengan judul Kau yang tentunya membawa nuansa emosional ya, tentang rasa cinta, kerinduan, dan juga seseorang yang begitu berarti dalam perjalanan hati. Dan mungkin bagi Anda juga yang pernah memiliki seseorang yang sulit dilupakan, mungkin lagu tadi juga terasa begitu dekat ya. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Lina di Pusungi, Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungi, baru jumpa nih lagi sama Ibu Lina ya. Gimana kabarnya,
1: iya,
0: Ibu Lina?
1: Iya, Mbak Yuni juga baru ini lagi. Kemana dirimu?
0: Baru mengudara lagi ya. Habis pulang
1: iya.
0: Kampung ke Palu.
1: Pantasan. Sudah ditunggu-tunggu.
0: Sudah ditunggu-tunggu ya.
1: Iya, akhirnya.
0: Sehat-sehat Ibu Lina ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jumpa lagi pokoknya. Seterusnya
1: iya. Kapan
0: jumpa
1: lagi dari Palu?
0: Minggu kemarin.
1: Oh iya.
0: Malam hari ini mau dengar lagu siapa Ibu Lina?
1: Lagu andalan Yunisara.
0: Yunisara judulnya apa itu Dan?
1: Kau selalu di hatiku.
0: Asik. Kau selalu di hatiku dari Yunisara
1: iya.
0: Ya. Oke deh, iya. Ditunggu lagunya.
1: Iya, oke deh Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik benar, saya masih menantikan Anda di Pulau Togean ya. Kumpulan lagu lama kegemaran Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Jadi untuk Anda yang masih bergabung dapat langsung menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik, benar masih di Pulau Togean malam hari ini, atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang masih bergabung dapat langsung menghubungi kami di 0821 2850 2652.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosatu Rempana dan tentunya masih di Pulau Togian. Malam hari ini saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran
0: Nenek Zura. Ibu Megawati. Kayaknya so mengantuk ini, so tak tidur.
1: Iya.
0: Baru berjumpa lagi nih, sehat-sehat ya, Nenek Zura.
1: Alhamdulillah
0: sehat-sehat. Silakan.
1: Baru pulang dari bawah.
0: Oh, baru pulang. Silakan, dan mau dengar lagi siapa?
1: Baru sampai ini. Dari bawah.
0: Dari bawah. Oke. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Mega?
1: Fitri Senata, sayang.
0: Judulnya apa itu, Dan?
1: Tanda Tangan.
0: Tanda Tangan.
1: Ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Nenek Zura atau Ibu Mega. Dipusungi ya, sekarang sudah bukan di Sumoli lagi. Terima kasih sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian. Iya, waalaikumsalam. Pulau Togian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pulau Togian. Waduh, ada apa nih lagi ya? Tidak kedengaran katanya suaranya. Boleh dicoba kembali ya di 0821-2850-2652. Halo? Halo?
2: Halo?
0: Halo? Pulau Togian? Waduh, putus lagi teleponnya. Kita ke penelpon yang lain. Halo? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Opa Adi dari Kagen.
0: Opa siapa?
3: Opa Adi.
0: Oh, Opa Adi dari KJL. Terdengar bagus nih suaranya, Opa Adi. Suaranya Mbak Yuni kedengaran?
3: Iya.
0: Kedengaran. Oke, silakan mau dengar lagu yang siapa ini, Dan Opa Adit?
3: Gubahanku.
0: Gubahanku. Oke, dan dicarikan lagunya ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Adit di Kajulangko sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi nih penelpon kita. Halo. Halo. Apakah sudah terdengar suaranya? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terputus lagi teleponnya. Boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Baik pendengar, saya masih menantikan Anda hingga di pukul 23.30 menit di 0821-2850-2652.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RR Empana dan tentunya masih di Pulau Togian. Malam hari ini saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, RRI Empana. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru, lama tak jumpa nih. Gimana kabarnya Ibu Ria?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik sehat. Ya, alhamdulillah. Ada apa ini Dan, Ibu Ria?
1: Sudah baring-baring.
0: Baring-baring. Suaranya Mbak Yuni terdengar jelas ya?
1: Di radio saja, di HP tidak ada.
0: Oh, di HP tidak ada. Aduh, dari tadi nih. Di utak atik belum muncul berarti ya?
1: Makanya dekat radio ini.
0: Oh, begitu. Oke, nanti habis ini mau di otak atik ulang dulu. Silakan.
1: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa nih, Bu Ria?
1: Nyanyi Tandu Tawa. Harmoni Cinta.
0: Harmoni Cinta dari Gita Gutawa ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo Mbak Yuni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Panasrun, Mbak Yuni.
0: Panasrun, iya. Pak, mohon maaf.
2: Kedengaran suaranya Mbak Yuni di handphone ini.
0: Iya, mohon maaf ini.
2: Lagunya anu saya Mbak, lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus judulnya.
2: Kapan-kapan.
0: Oke.
2: Oh iya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Panasrun ya. Panasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini walaupun suaranya katanya enggak kedengeran di sana. Halo, saya menyapa lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo, gimana kabarnya Ibu Ice?
3: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Suaranya Mbak Yuni kedengaran di telepon atau?
3: Cuma di radio.
0: Oh, cuma di radio juga. Oke, dan sip, mau dicek ulang.
3: Lihat
0: sama
3: cek, ada suara.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa ini dan Ibu Ice?
3: Lagunya Lis Sugianto. Lis Sugianto.
0: Lis Sugianto, judulnya apa tadi?
3: Jangan sakiti hatinya.
0: Aduh, jangan sakiti hatinya ya.
3: Jangan.
0: Oke.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice di Maleo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Dan mohon maaf ya untuk yang dengar suaranya Mbak Yuni cuma melalui radio, tidak ditelepon. Setelah ini mau panggil dulu ini, apa ini? Teknik ya, untuk memperbaiki dulu. Dan kita langsung saja ke 3 lagu berikut. Dan lagu selanjutnya dari Gita Gutawa, Harmoni Cinta, berikut ini.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan masih di Pelotogen malam hari ini masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di Pelotogen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Semoga setelah ini sudah kedengaran suaranya ya di telepon. Anda dapat menghubungi kami langsung di 082128502652. Dan juga saya ada menerima pesan nih tadi dari Albert di Kota Baobab. Lagunya dipilihkan saja katanya. Terima kasih Bung Albert di Kota Baobab, semoga sehat selalu ya. Lagunya dipilihkan saja katanya nih. Lagu kenangan apa nih buat Bung Albert? Nantikan setelah ini untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652.

Baik, langsung saja kita ke lagu nih dari Lula Rachel dengan judul Hati Orang Siapa Yang Tahu, untuk Bung Albert ya di Kota Baobab.

0: Baik, masih di Pulau Togian malam hari ini dan sepertinya di sesi terakhir ya perjumpaan kita malam hari ini Pulau Togian. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Selamat kemarin Ibu.
0: Ibu Rukmin, Berimba Kareba ini.
1: Kareba no
0: flu. Flu, aduh. Minum air hangat ya habis ini.
1: Iya.
0: Banyak-banyak istirahat ini Ibu Rukmin ya.
1: Iya.
0: Silakan mau dengar lagi.
1: Banyak sama istirahat. Tanya.
0: Sudah lagi istirahat ini ya?
1: Iya.
0: Iya. Oke, dan silakan mau
1: di sini lagi. Menanti, sini menunggu, di sini menunggu, di sini menanti.
0: Andalan. Dicarikan.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin ya di Morotoba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Semoga cepat sembuh flu-nya Ibu Rukmin ya. Baik, pendengar saya masih menantikan satu penelpon lagi di sisi terakhir perjumpaan kita di Pulau Togian. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652. Langsung saja saya menyapa. Halo. Halo. Halo. Aduh, di mana nih suaranya? Halo, Pulau Togian. Baik, terputus. Boleh dicoba kembali di 082128502652. Halo. Halo. Halo, Pulau Togian. Waduh, enggak kedengaran nih suaranya. Halo. Ada apa ini ya dengan teleponnya? Baik, saya masih menantikan di 082128502652. Halo. Halo, Pulau Togian. Waduh, udah beberapa kali nih mencoba tapi mati terus teleponnya. Halo. Halo, Pulau Togian. Mungkin boleh dicoba di WhatsApp di 082128502652 ataupun di SMS ya. Boleh, Anda dapat mengirimkan lagu Anda. Saya ke penelpon selanjutnya nih. Halo. Halo, Pulau Togian.
2: Halo.
0: Halo, Pulau Togian.
2: Halo.
0: Pulau Togian.
2: Belum lalu lama itu juga
0: misalnya. Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, Nur ya.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. So mengantuk ini Ibu Nur. Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Nur?
2: Lagunya Bruri.
0: Bruri, judulnya apa itu Bruri?
2: Biarkan ku sendiri.
0: Biarkan ku sendiri. Oke, ya. Ibu Nur, kalau boleh tahu suaranya Mbak Yuni kedengaran tidak di telepon?
2: Tidak.
0: Tidak kedengaran ya?
2: Radio.
0: Oh, masih hilang ya, berarti. Oke. Okay. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya mencoba lagi menerima telepon. Halo. Halo, waduh terputus ya. Dan mohon maaf karena waktu kita terbatas. Demikian dua penelpon di akhir perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan mohon maaf untuk Anda yang belum dapat bergabung. Dan juga ada kesalahan teknis mungkin ya, suaranya juga tidak kedengaran di telepon. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda dan semoga sehat selalu untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Sebelum kami akhiri Pulau Togian malam hari ini, kita dengarkan dua buah lagu berikut ini.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.
2: Indonesia.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Dan kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan operator Arthur mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat ikuti siaran kami. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Dalam menjalani kehidupan,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa boros bersama saya
1: dan terkadang kehilangan rasa takut
2: Anda di akan kesempatan
1: Allah.
2: Pagi
1: sebenarnya hal-hal ini
2: untuk edisi siar kita hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Ya, 12 Agustus ini adalah bulan kemerdekaan ya, yang tentunya Indonesia 5 hari lagi akan merayakan tahun kemerdekaan. Dirgahayu negeriku. Pendengar, adapun program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda mulai dari pagi hingga di jelang siang nanti, kami hadir dengan lagu-lagu nuansa Islam dan juga beberapa insight agama Islam mengisi program acara religi Islami pagi hari ini pendengar. Dan di pukul 6 kami gabung dengan Pro 1 Palu untuk mengikuti berita lintas Sulawesi Tengah kembali ke RRI Ampana pada 6:30 untuk aneka informasi terkini, dan pada pukul 7 kembali bersama Pro 1 RRI Palu di program acara Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda. Jangan lupa tetap untuk mengikuti informasi-informasi terkini lewat Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan di pukul 8:30 nanti kami ada dengan Sepir Nasi Sepenggal Iringan Anda, dan juga informasi di pukul 9 informasi dan musik. Tetaplah bersama kami 93 FM.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Ain merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena

Sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk mencari rezeki di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membagi sebagian rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis Bukhari dan Muslim.

Sajian Mutiara Pagi Islami yang membuka kebersamaan kita di pagi hari ini sudah sampai di penghujung dan menandakan juga akan mengantar kita pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, di mana rangkaian informasi pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Misalnya dikasih jan 10.000, 2.000 masukkan di tabungan. Nah, itu sudah membiasakan dia untuk menyimpan.
2: Ucapan terima kasih kita kepada pejuang-pejuang kita, pejuang bangsa di masa lalu yang telah memperjuangkan negara ini berdiri dengan harta, darah, air mata, bahkan nyawa mereka pertaruhkan demi NKRI.
3: Untuk wilayah Sulawesi Maluku per 31 Juli 2026 sebesar 37,42% dari target tahun 2026 sebesar 58,03.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Budaya menabung dinilai perlu dibangun sejak usia muda sebagai langkah untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan, sekaligus membentuk kebiasaan mengelola keuangan secara konsisten. Ketua FKUB Kota Palu mengajak seluruh masyarakat di wilayah ini untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud cinta tanah air dan bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Dan inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya di edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Mikael Sum Jawas. Pendengar, budaya menabung dinilai perlu dibangun sejak usia muda sebagai langkah untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan sekaligus membentuk kebiasaan mengelola keuangan secara konsisten. Laporan selengkapnya bersama dengan Iksan Setiadi.
5: Menabung menjadi salah satu kebiasaan penting dalam mengelola keuangan, terutama di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Kebiasaan tersebut tidak hanya diperlukan ketika seseorang memiliki pendapatan besar, tetapi justru perlu dimulai dengan menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdul Aziz Lamajido, Abdul Rahman Taher, mengatakan menabung harus dibiasakan dan dilakukan secara konsisten agar masyarakat memiliki dana yang dapat digunakan ketika menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Ia menyarankan pengelolaan pendapatan dengan pola 50-30-20, yakni 50% untuk kebutuhan, 30% untuk gaya hidup, dan 20% untuk tabungan.
1: Kalau di usia muda kita sebenarnya adik-adik kita atau anak-anak kita harus memang sudah dibiasakan. Bahkan di lingkungan keluarga itu sudah dibiasakan. Harus ada contoh. Yang umuran yang masih SD itu dikasih, misalnya dikasih jan 10.000, 2.000 masukkan di tabungan. Nah, itu sudah membiasakan dia untuk menyimpan. Itulah yang secara konsisten nanti itu sangat penting. Kenapa? Dengan investasi dari tabungan itu kita bisa mendapatkan pendapatan di luar itu.
5: Kebiasaan menabung juga dinilai perlu diperkenalkan sejak usia anak. Melalui lingkungan keluarga, menurut Abdul Rahman, orang tua dapat memberikan contoh sederhana dengan membiasakan anak menyisihkan sebagian uang yang diterima untuk ditabung. Sementara itu, staf edukasi hubungan masyarakat dan hubungan lembaga LPS 3 Sulawesi Maluku Papua, Hanifah Nur Laili, mengatakan, menabung melalui perbankan masih menjadi pilihan yang relevan, karena industri perbankan memiliki regulasi dan pengawasan yang ketat.
6: Itu karena sistem perbankan Indonesia itu saat ini dalam kondisi yang sangat baik dan pengawasannya itu ketat. Jadi dia termasuk industri keuangan yang regulasinya itu sangat banyak, ketat. Kenapa? Karena itu tadi, mereka itu bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat nggak percaya, gimana cara bank itu dapat menghimpun dana masyarakat, Pak? Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita menabung di bank itu, kita turut membangun perekonomian sebenarnya.
5: Hanifan menambahkan kebiasaan menabung melalui perbankan tidak hanya membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan keuangan, tetapi juga turut mendukung perputaran perekonomian, karena dana yang dihimpun perbankan dapat kembali disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
4: Program Gemar Menabung yang dicanangkan pemerintah Kota Palu merupakan salah satu wujud pemerintah, maksud kami, salah satu wujud pemerintah daerah guna memperkuat edukasi keuangan sejak dini kepada siswa di seluruh Kota Palu. Dan saat ini program tersebut berjalan di berbagai satuan pendidikan. Salah satunya melalui sosialisasi gemar menabung dan literasi keuangan. Kepala SMP Negeri 6 Palu, Hartadi Gatot, menyebut sebelum program gemar menabung diinisiasi, pihaknya telah lebih dulu menjalankan program serupa dan saat ini telah diikuti 100 siswa. Dalam pelaksanaannya, buku tabungan dipegang penuh oleh siswa dan wali kelas sebagai perantara dalam menyalurkan uang tabungan siswa ke pihak bank. Untuk menjalankan program ini, Hartadi menekankan pentingnya komunikasi dan edukasi berkelanjutan guna membangun kepercayaan tenaga pendidik dan juga orang tua siswa.
5: Menabung menjadi salah satu kebiasaan penting dalam mengelola keuangan, terutama di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Kebiasaan tersebut tidak hanya diperlukan ketika seseorang memiliki pendapatan besar, tetapi justru perlu dimulai dengan menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdul Aziz Lamajido, Abdul Rahman Taher, mengatakan menabung harus dibiasakan dan dilakukan secara konsisten.
7: Kita kuatkan dulu, kita edukasi juga dulu dari dalam secara internal, itu pendekatan yang saya lakukan. Setelah itu, setelah mendapatkan respon diskusi, mendapatkan timbal balik dari guru-guru, pertimbangan-pertimbangan, lalu kita carikan jalan keluar. Nah, setelah dapat jalan keluar, hasilnya apa? Kita komunikasikan dengan orang tua, lalu dengan edukasi-edukasi, dengan jaminan-jaminan kepercayaan, lalu kita sampaikan bahwa ini bukan wali kelas yang pegang, tapi wali kelas hanya sebagai jembatan.
4: Hartadi pun menyebut baik program gemar menabung yang diinisiasi pemerintah Kota Palu, ia menilai apabila dijalankan dengan konsisten maka sekolah dapat menyiapkan generasi muda untuk membangun kebiasaan menabung sejak dini, sekaligus memanfaatkan tabungan untuk kebutuhan masa depan maupun dana darurat. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penyelarasan program di semua lini, baik dari pihak sekolah hingga orang tua siswa, sehingga program ini dapat berjalan dengan optimal. Kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pengelolaan keuangan sederhana. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah, siswa tidak hanya belajar menyisihkan uang, namun juga memahami pentingnya hidup hemat dan bertanggung jawab. Untuk mengetahui bagaimana pembiasaan tersebut diterapkan dan juga manfaatnya bagi peserta didik, berikut kami akan hadirkan petikan wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tane bersama dengan Kepala SDN 1 Ampana Kota, Jane Manu Sama.
8: Ibu Kepsek, ini terkait dengan kebiasaan menabung di sekolah. Ini bagaimana sekolah khususnya SD Negeri 1 Ampana Kota membangun kebiasaan gemar menabung ini kepada siswa sejak usia dini tanpa membuat kegiatan menabung ini terasa sebagai sebuah kewajiban atau paksaan, Bu? Nah,
9: kalau di SD Negeri 1 Ampana Kota, kebiasaan menabung ini kami lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan yang sederhana, menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan murid. Menabung ini juga kami tidak menentukan nominal dan tidak menetapkan ini sebagai kewajiban. Tetapi kami memperkenalkan sebagai pilihan untuk bagaimana murid kami bisa mengelola keuangannya dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, melalui cerita juga kami perkenalkan bagaimana manfaat menabung, kemudian memberikan video-video motivasi kepada murid. Di SD Negeri 1 Ampana Kota, kegiatan menabung ini juga diawali dari kegiatan kokurikuler. Jadi di beberapa tahun kemarin kami sudah melaksanakan ini, memilih kegiatan kokurikuler dengan tema gemar menabung aku bahagia, begitu. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu bank yang ada di Toco Una-Una ini. Jadi anak-anak akan menabung setiap harinya dan seminggu sekali akan dijemput oleh bank tersebut, gitu. Nah, dengan demikian kami berharap adanya kesadaran pada anak-anak untuk menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat menjadi kebiasaan yang baik dan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri.
8: Baik, kira-kira Ibu apa saja metode atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menanamkan pemahaman kepada siswa bahwa menabung ini merupakan kebiasaan baik yang perlu dilakukan secara konsisten, Bu?
9: Kalau di sekolah kami, metode-metode atau kegiatan dilakukan guru untuk menanamkan pemahaman murid bahwa menabung merupakan kebiasaan baik itu yang pertama adalah keteladanan guru. Jadi bagaimana kita menghimbau kepada murid, guru juga melakukan itu sebelumnya. Jadi guru juga memperlihatkan, guru juga punya tabungan gitu. Kemudian kita memperlihatkan atau memutarkan video-video cerita tentang literasi keuangan sederhana. Kemudian juga ada buku tabungan anak-anak melalui menabung pada salah satu bank. Jadi kami kolaborasi dengan salah satu bank yang ada di Tujuh Una-Una seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada buku tabungan anak-anak begitu. Kemudian ada proyek kelas melalui kegiatan kokurikuler. Jadi seperti itu yang kami lakukan. Menurut kami yang terpenting adalah bagaimana guru menghubungkan kegiatan menabung dengan nilai-nilai perilaku yang disiplin, tanggung jawab, bagaimana hidup hemat, melakukan perencanaan yang baik, sehingga bisa anak-anak berlatih untuk bisa mengatur keuangannya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
8: Ketua FKUB Kota Palu mengajak kepada seluruh masyarakat di wilayah ini untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud cinta tanah air dan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Laporan Iketut Wira Data.
11: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa nasionalisme mulai menghiasi berbagai penjuru tanah air, termasuk di Kota Palu. Salah satu wujud nyata cinta kepada tanah air dan bangsa, yakni dengan mengibarkan bendera merah putih mulai dari rumah, perkantoran, maupun instansi. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu, Ismail Pangeran kepada RRI mengatakan, pengibaran bendera merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan simbol dari semangat kebangsaan yang terus menyala. Selain itu, pemasangan bendera merah putih di setiap ulang tahun kemerdekaan merupakan cerminan nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan pendiri bangsa ini.
2: Kenapa kita harus wajib menaikkan bendera mulai dari saat ini di ucapan terima kasih kita kepada pejuang-pejuang kita, pejuang bangsa di masa lalu yang telah memperjuangkan negara ini berdiri dengan harta, darah, air mata, bahkan nyawa mereka pertaruhkan demi NKRI. Oleh karena itu maka ini merupakan sebuah langkah yang sangat positif yang harus didukung oleh setiap warga negara Indonesia untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita di masa lalu.
11: Sementara itu Ketua RT Kelurahan Tondo Palu Mustika Sari kepada RRI mengatakan, untuk mengisi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pihaknya akan menggelar sejumlah kegiatan lomba, diantaranya lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan yang pesertanya dari kalangan umum warga Kelurahan Tondo.
12: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan besar ya. Ada lomba untuk membaca teks proklamasi. Target kami untuk yang peserta ini adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu, memberikan suatu contoh dan teladan kepada anak-anak kami, generasi muda yang ada di Kelurahan Tondo, bagaimana sih sebenarnya perjuangan atau makna sebuah proklamasi kita maknai bersama. Bagaimana proklamasi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk warga masyarakat.
11: Mustika Sari menambahkan, dengan kegiatan lomba tersebut bertujuan mengajak masyarakat untuk merenungkan kembali tentang semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.
8: Masuk urutan ke-13 dari 38 provinsi se-Indonesia dalam perlindungan ketenagakerjaan, Sulawesi Tengah diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.
4: Berikut laporan Nita Surbakti.
13: Perlindungan sosial ketenagakerjaan hingga saat ini masih terus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai salah satu upaya dalam menjamin kesejahteraan masyarakat serta langkah antisipasi kasus kemiskinan karena kepala keluarga mengalami musibah dan bahkan meninggal dunia. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Dr. Suci Rahman mengatakan, kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pekerja menjadi bagian penting dari visi dan misi Astacita Presiden, khususnya misi nomor 3 yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan misi nomor 4 yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Hal ini jelas Suci sejalan dengan 5 program BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Diakui realisasi Universal Coverage Jam Sostek di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini berada di peringkat 13 nasional dengan capaian perlindungan sekitar 39% dari jumlah pekerja yang ada.
14: Realisasi UCJ atau Universal Coverage Jam Sostek di Provinsi Sulawesi Tengah dapat kami laporkan bahwa untuk wilayah Sulawesi Maluku per 31 Juli 2026 sebesar 37,42% dari target tahun 2026 sebesar 58,03. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tengah saat ini berada peringkat 13 nasional, di mana capaian sebesar 39,62% atau 564.000 pekerja telah terlindungi dari total yang eligible sebesar 1,42 juta.
13: Ditambahkan, perluasan perlindungan ketenagakerjaan membutuhkan komitmen semua pihak, khususnya pemerintah, melalui regulasi yang ada serta pengalokasian anggaran. Menyadari hal ini, dirinya berharap seluruh pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi, dapat mengalokasikan anggaran untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan. Sementara regulasi atau kebijakan dapat dikeluarkan untuk memberi penekanan bagi seluruh pelaku usaha dan perusahaan agar memberi hak dasar pekerjanya terkait perlindungan sosial ketenagakerjaan.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan, masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan perlindungan dan juga pemulihan melalui rehabilitasi. Sementara penegakan hukum secara tegas diarahkan kepada bandar dan juga sindikat yang sengaja menjalankan bisnis peredaran narkotika. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
15: Penanganan kasus narkoba disebut harus membedakan antara korban penyalahgunaan dengan bandar maupun sindikat peredaran narkotika. Korban penyalahgunaan narkoba dinilai bukan semata-mata sebagai pihak yang harus berhadapan dengan proses hukum, namun sebagai masyarakat yang perlu diselamatkan dan dipulihkan. Sementara bandar, kurir, dan jaringan sindikat yang secara sadar menjalankan bisnis peredaran narkoba menjadi sasaran utama dalam penegakan hukum. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin mengatakan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui pemulihan dan rehabilitasi, agar korban dapat keluar dari ketergantungan serta kembali menjalani kehidupan secara normal. Menurutnya, banyak korban, khususnya anak-anak dan generasi muda, awalnya tidak memahami resiko narkoba. Mereka dapat terjerumus karena rasa ingin tahu, pengaruh teman maupun lingkungan pergaulan. Ketika penggunaan berkembang menjadi ketergantungan, kata Baharudin, kondisi tersebut bahkan dapat membuat korban semakin mudah dimanfaatkan oleh jaringan narkoba.
16: Penanganan kita itu kan ada soft, ada hard. Nah, soft ini terhadap para korban-korban tidak mungkin dikasih hukuman mati dong, ya kan? Mereka kan korban. Kewajiban negara untuk melindungi mereka. Cara melindunginya itu mereka harus dipulihkan, harus direhabilitasi. Tapi kalau terkait para bandar, kalau memang barang buktinya begitu menggila kayak yang kita saksikan sekarang ini sampai bertonton, daripada korbannya lebih banyak, lebih baik satu saja yang diselesaikan. Dan undang-undang kita juga kan membenarkan hal itu sesuai dengan berat ringan daripada pelanggaran yang dilakukan oleh para sindikat.
15: Baharudin menambahkan pendekatan yang diberikan BNN kepada korban mengutamakan pendekatan yang soft, kekeluargaan, dan humanis. Korban diberikan sosialisasi dan pemberdayaan, sedangkan mereka yang telah mengalami ketergantungan berat diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Berbeda dengan korban, penegakan hukum diarahkan kepada bandar, kurir, dan sindikat yang dengan sengaja mencari keuntungan dari peredaran narkoba. Menurut Baharudin, para bandar umumnya tidak menggunakan narkoba, tapi menjadikan peredaran narkotika sebagai sarana memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyarakat dan masa depan generasi muda. Ia pun berharap pemisahan pendekatan antara korban dan pelaku utama ini dapat memperkuat upaya pemberantasan narkoba dengan menyelamatkan masyarakat yang menjadi korban, sekaligus memutus jaringan peredaran narkotika melalui penegakan hukum yang tegas.
4: Musim kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah belum memberikan dampak terhadap sektor pangan, karena ketersediaan pangan hingga saat ini masih dalam kondisi aman.
17: PLT Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Asdi, mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sekitar 69 ton untuk tahun 2026 ini. Cadangan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila kemarau berkepanjangan mulai mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kekurangan pangan di tengah masyarakat. Selain menyiapkan cadangan pangan, Dinas Pangan juga terus memantau kondisi produksi, pasokan, distribusi, dan harga pangan di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan maupun kenaikan harga akibat terganggunya pasokan.
18: Kalau di pantauannya kami masih aman untuk produksi. Kemudian kita juga mengantisipasi ini adanya kelangkaan produksi sendiri, kita ada penguatan cadangan pangan pemerintah di Sulawesi Tengah. Kami di provinsi menyiapkan cadangan pangan sebesar 69 ton.
17: Dinas Pangan Sulawesi Tengah memastikan kondisi pangan saat ini masih aman, namun kewaspadaan tetap dilakukan seiring meningkatnya potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Pihaknya akan terus memantau perkembangan dampak kemarau terhadap sektor pangan. Jika terjadi gangguan produksi maupun pasokan, langkah penanganan dapat segera dilakukan. Susanti Akataba melaporkan.
18: Kalau di pantauannya kami, Bu, alhamdulillah masih aman, Bu. Ini untuk produksi topnya kita di Sulawesi Tengah.
4: Setelah sekian lama menunggu, gaji ke-13 P3K Tojo Una-Una akan segera dibayarkan.
8: Setelah sekian lama menunggu, kabar baik akhirnya datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tojo Una-Una. Sebelumnya gaji ke-13 P3K belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tojo Una-Una Irham Lawidu saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengalami kurang salur. Dengan masuknya anggaran tersebut, Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Ia meminta proses administrasi dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil. Bupati menyatakan TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN.
19: Kita hari ini mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Alhamdulillah, bagi hasil pusat untuk daerah atau yang sering kita tahu kurang salur, alhamdulillah sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga hari ini saya perintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayarkan gaji 13 P3K. Saya tanya lagi kepada PNS, mau bulan depan dibayar lagi TPP-nya? Saya mau tanya dulu kepala keuangan, kira-kira makan waktu berapa hari ini untuk bisa dibayarkan?
8: Bupati kemudian menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus menjaga kinerja dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Mengimbangi kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk perluasan lapangan kerja.
20: Masyarakat Tojo Una-Una masih merasakan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak cuma dirasakan oleh masyarakat kecil, bahkan dari kalangan pelaku usaha pun juga turut mengeluhkan sulitnya perputaran ekonomi di daerah ini. Menurut Safri Lahai, pemerintah Kabupaten Tojounauna harus segera membuka lapangan kerja, baik dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, maupun di bidang lainnya seperti pertambangan.
21: Kebutuhan hidup sehari-hari ini di Kabupaten Tojounauna sangat susah sekali. Saya saja sebagai pelaku usaha, hari ini saya merasakan bahwa ternyata uang di Tojounauna sangat sulit. Satu-satunya jalan, pemerintah harus cepat membuka lapangan pekerjaan. Apa saja yang ada di isi perut bumi ini, di kebutuhan harus kita kelola agar lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojounauna ada.
20: Menurut Safri, kebutuhan hidup yang terus meningkat setiap waktu harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Pelemahan daya beli masyarakat harus dijawab dengan kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja produktif. Olehnya, pemerintah daerah harus lebih banyak membuka lapangan kerja produktif yang mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, Produser Roy Chopron Tukahu, dan Editor Pelaksana Ikadek Andika. Saya Bikalsum Jawa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Selamat pagi untuk pendengar Pro 1 yang sudah mulai start ya dengan aktivitasnya pagi hari ini. Agak macet ya di depan kantor RRI Pro 1, RRI Palu maksudnya ya. Tepatnya di studio Pro 1 ya, depan kaca nih ya. Bisa memantau bagaimana kondisi kesibukan dari masyarakat Kota Palu pagi hari ini. Dan memang sih ini jam-jamnya ya, ini adalah jam-jamnya di mana kendaraan padat merayap. Nah, mungkin untuk Anda ya, jika pagi hari ini dibangun dengan mood yang baik, mood yang enak gitu ya, mungkin stres itu tidak akan melanda. Tapi kalau pagi-paginya udah semrawut ya, banyak ngeluh, aduh ngelihat kayak gini nih kayaknya pusing gitu ya, aduh mana cepet-cepet mau ngejar absen misalnya, absen pagi atau nganterin anak sekolah gitu, jangan sampai terlambat karena ini sudah jam 7. Dan jam 7 itu juga menandakan kami akan menemani Anda di aktivitas pagi melalui program komentar dan juga opini Anda. Oke. Dan pagi hari ini kami akan spill ya. Ini untuk judul ataupun topik dari komentar opini Anda kita di Palu Menyapa untuk hari ini adalah, ini kita bicara soal bagaimana kebiasaan gemar menabung itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi ini sebuah pembiasaan ya, pembiasaan yang memang diajarkan sejak dini. Karena seringkali pendengar, menabung itu kan seringkali dianggap sebagai kebiasaan sederhana ya, karena dengan hanya menyisihkan sebagian uang yang kita miliki untuk digunakan di kemudian hari. Namun kalau misalnya kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan diperkenalkan sejak masih anak-anak, menabung itu bukan sekedar soal mengumpulkan uang saja, melainkan bagian dari pendidikan karakter dan juga literasi keuangan. Nah, ini yang kita harapkan, literasi keuangan yang dimulai sejak dini. Kami akan mengajak dan mengundang pendengar RRI Pro 1 untuk bergabung dan juga memberikan tanggapannya di pagi ini melalui kebersamaan kita dalam program Palu Menyapa. Komentar dan opini Anda. Gemar menabung, pembiasaan bukan paksaan.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buta orang yang ini, ungu, lengkau seja. Ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Prosatu RRI Palu, kebiasaan menabung. Salah satu gagasan yang menarik perhatian adalah gerakan gemar menabung Rp2.000 bagi anak sekolah. Jadi melalui kebiasaan menyisikan Rp2.000 secara rutin, pelajar diajak belajar untuk mengatur uang sejak usia dini. Nah, nilainya mungkin terlihat kecil gitu ya. Namun kalau misalnya dilakukan secara konsisten, kebiasaan tersebut bisa mengajarkan disiplin, kemudian juga kesabaran, tanggung jawab, dan juga kemampuan membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, disinilah sebenarnya tujuan utama gerakan menabung. Jadi bukan seberapa besar uang yang berhasil dikumpulkan, tapi bagaimana anak belajar untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat ya. Dan anak juga diperkenalkan bahwa uang yang dimiliki tidak harus selalu dihabiskan hari itu juga. Namun sebagian bisa disimpan untuk kebutuhan atau tujuan di masa depan. Nah, program seperti ini pendengar juga membutuhkan yang namanya keterlibatan sebagai pihak, berbagai pihak, diantaranya sekolah. Kemudian juga sekolah ini memiliki posisi strategis karena menjadi tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Nah, kebiasaan menabung ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan pendidikan dan juga pembelajaran literasi keuangan, sehingga menabung tidak hanya menjadi kegiatan administratif tapi benar-benar menjadi pengalaman belajar bagi para siswa. Sementara perbankan bisa berperan memberikan akses dan juga sistem penyimpanan yang aman, sekaligus ya mengenalkan layanan keuangan kepada generasi muda. Karena dengan pendampingan yang tepat, anak bisa memulai memahami bagaimana uang disimpan, dikelola, dan digunakan secara bertanggung jawab. Namun pendengar Pro 1 dan juga masyarakat Kota Palu, bahwa penerapan gerakan menabung 2000 ini tentu tidak selalu berjalan mulus ya. Kondisi ekonomi setiap keluarga itu kan berbeza-beza. Bagi kebiasaan anak atau bagi sebagian anak menyisikan 2000 kemungkinan itu mudah dilakukan. Tapi bagaimana dengan keluarga lainnya? Jumlah tersebut kan harus diperhitungkan juga ya dengan kebutuhan harian. Karena itu gerakan menabung perlu ditempatkan sebagai pembiasaan, bukan kewajiban yang membebani. Jadi tantangan lain adalah bagaimana kita memastikan anak memahami tujuan menabung itu apa sih. Jadi bukan sekedar mengikuti instruksi karena takut mendapat teguran jika dipaksakan. Dan anak mungkin memang menyisikan uang, namun belum tentu tumbuh kesadarannya untuk mengelola keuangan. Paling aduh, kumpul nabung aja deh daripada nanti misalnya gitu ya, ada pengaruh. Oh, nanti kalau misalnya kita enggak nabung, terus teman-teman yang nabung nanti kita enggak dibilangnya enggak kompak, atau kamu enggak punya tabungan, biasa kayak gitu ya anak-anak ya. Oh, kamu enggak punya tabungan. Nah, kadang-kadang kalau anak-anak saling aja kayak gitu, ada perasaan kecil hati, ataupun mungkin mereka atau gurunya, anak-anak yang tidak menabung itu bukan anak-anak yang cerdas, atau misalnya anak-anak yang tidak pokoknya hal-hal yang mungkin membuat mereka tuh tidak datang dari hatinya. Tapi kalau misalnya diarahkan, ayo kita menabung untuk masa depan kita. Kenapa sampai dikatakan seperti itu? Ya, karena menabung itu adalah kita mengamankan yang namanya aset untuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Misalnya, tiba-tiba mau beli buku ya anak-anak, tapi misalnya uangnya gak cukup, kan ada tabungannya. Nah, kayak gitu kan enak ya kalau anak-anak diajarkan seperti itu. Tapi tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan anak memahami sebenarnya tujuan menabung itu apa. Jadi bukan sekedar ikut-ikut rame, FOMO lah ya kalau istilah sekarang. Jadi kalau jika menabung itu dipaksakan, anak mungkin menyisikan uang namun belum tentu tumbuh kesadarannya. Jadi sebaliknya juga dilakukan pendekatan edukatif dan menyenangkan. Menabung itu menjadi kebiasaan yang melekat hingga nantinya mereka dewasa. Bagaimana sistem gerakan gemar menabung 2000 bagi anak-anak sekolah diterapkan, dan sejauh mana pemerintah sekolah dan juga perbankan bisa berkolaborasi? Apakah nominal 2000 itu efektif untuk membangun kebiasaan finansial anak? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan program ini tidak hanya menjadi beban bagi keluarga tapi justru menjadi sarana pendidikan keuangan yang menyenangkan? Anda bisa memberikan tanggapan pagi hari ini. melalui layanan telepon kami di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Gemar menabung, pembiasaan bukan paksaan. Silakan sampaikan tanggapan dan juga opini Anda pagi hari ini. Kami siap untuk menampung dan mendengarkan. Nantinya juga akan dibahas lebih dalam lagi dalam sesi Palu Menyapa untuk gemar menabung, pembiasaan bukan paksaan. Kita masih tentunya menantikan atensi dari pendengar kita, pendengar setia Pro 1 pagi hari ini yang mungkin sudah memulai juga aktivitasnya, atau pagi hari ini ada yang sudah sempat monitor Pro 1 dari jam 5 misalnya ya, dan sudah menunggu-nunggu kapan nih program Palu Menyapa di sesi komentar. Oke, silahkan. Baik, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Ya, selamat pagi Pak Muhlis, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gemar menabung. Kalau saya, komentar saya, kalau menabung itu memang pada awalnya merupakan satu paksaan. Setelah paksaan itu akan menjadi kebiasaan. Kenapa? Saya kalau saya lihat kalau pada masyarakat sekitar kota itu enak ya, karena mungkin ada pemahaman literasi keuangan oleh guru-guru sudah tertanam. Tapi kalau pada daerah pinggiran itu masih terbatas sekali. Kenapa Pak? Ini kalau di desa ya, saya di desa ini, apa yang didapat hari ini ya sudah itu habis. Kalau memang anak pergi, ini karena anak ya, topiknya anak. Kalau anak-anak pergi sekolah itu dia punya bekal. Bekal itu sesuai rate, apa uangnya katanya rate kelas. Kalau kelas 1 1000, kelas 2 2000 dan begitu dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi kebiasaan di sini mereka sementara apa yang dikasih habis. Kalau dikasih 4000, 4000 habis. Tidak, mereka memahami kenapa kalau 4000 saya sisip 2000, saya belanja 2000, 2000-nya nabung, itu kan tidak ada. Tetapi kalau di sini juga di desa itu tidak ada tempat wadah untuk ngajar seperti itu, hampir tidak ada. Dan yang bawa duit juga terbatas. Nah, ini ada di desa. Saya kira ada tadi karena kata-kata Mbak Umi, ada mungkin keengganan antara anak, ada yang nabung, ada yang tidak. Itu kan juga merupakan satu bagian yang perlu menjadi perhatian buat kita. Tetapi saya kira menabung adalah dipaksakan dulu, akan menjadi kebiasaan. Kalau tidak, itu dia akan menjadikan orang yang konsumtif. Berapa didapat habis hari itu, dan besok-besok tidak punya apa-apa. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan menabung adalah merupakan suatu budaya menabung untuk menjadikan kebiasaan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhlis yang sudah bergabung juga pagi hari ini. And so, untuk pendengar yang lain silakan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Oke, kami tentunya berharap juga setiap masukan yang Anda berikan ini merupakan sebuah apa ya, masukan lah ya, untuk bagaimana sebenarnya penerapan menabung yang diharapkan ini bisa menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat kita, khususnya untuk anak-anak. Karena kebiasaan menabung ini sebenarnya tidak ada yang salah ya. Yang salah itu kalau gak ada yang mau ditabung, nah itu yang salah. Kalau Pak Muhlis bisa bilang dikasih 4000 ya habis gitu, terus nabungnya di mana gitu ya. Mungkin harus dilihat dulu gitu ya, sesuai dengan kemampuan anak. Tapi itu tadi ya, ada juga kalanya sesuatu yang harus memang dipaksakan. Kalau kebiasaan yang baik itu awalnya mungkin berat, tapi kalau sudah terbiasa pasti akan menyenangkan. Nah, bagaimana cara mengedukasi untuk anak-anak memberikan mereka pemahaman bahwa menabung itu adalah kegiatan yang menyenangkan, menyenangkan dan juga tentunya bermanfaat. Bukan hanya menyenangkan dan bermanfaat. Nah, bagaimana caranya, metodenya seperti apa ya? Mungkin ada masyarakat kita atau pendengar kita yang juga sudah punya pengalaman gitu ya. Pengalaman soal bagaimana menerapkan sistem menabung ya di usia dini ya. Silahkan Anda boleh berbagi pengalaman mungkin ya, ataupun berbagi tips. Pagi hari ini kami membuka line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Sudah ada Pak Mukhlis di Tatura yang membuka sesi membuka sesi tanggapan pendengar ya di pagi hari ini. Saya nantikan atensi Anda yang lainnya di 455-442 dan juga di 0811-456-03908.

0: topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jemput ke orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masa 1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Tuhan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jebu orang yang ini ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RRI Palu. 90,8 FM Kanal Inspirasi.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar Prosatu RRI Palu, kita kembali untuk membuka sesi tanggapan dan juga opini pendengar di pagi ini. Topik kita, gemar menabung, pembiasaan bukan paksaan ya. Dan silahkan untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan dan juga opini, atau mungkin punya tips juga bagaimana membangun kebiasaan menabung ini di tengah keluarga, apalagi kalau misalnya yang diajar ini adalah anak-anak. Anak-anak itu kan adalah peniru yang unggul, ya kan? Jadi kalau misalnya dia diberikan edukasi ataupun contoh gitu ya, contoh bagaimana menabung ini memberikan manfaat dan faedah seperti itu. Silahkan di 455442, karena seringkali menabung itu kan dianggap kebiasaan sederhana, tapi kalau kita konsisten, istilahnya istiqomah ya, kalau misalnya kita istiqomah untuk menabung, maka hal yang kita lakukan itu akan bermanfaat di kemudian hari. Bisa jadi kalau misalnya ini sudah merupakan kebiasaan kita untuk memperkenalkan sejak anak-anak, menabung itu bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, tapi bagaimana menabung itu menjadi bagian dari pendidikan karakter dan juga literasi keuangan. Nah, kalau Pak Mulis bilang tadi, gimana kalau misalnya uang jajannya 4.000 terus ditabung 2.000 gitu ya. Emang ada jajanan 2.000 sekarang? Ah, itu dia ya. Kalau atau misalnya dikasih uang jajan sesuai dengan klasifikasi usianya gitu ya. Misalnya kalau PAUD ya berapa gitu, SD. Tapi rata-rata sekarang kayaknya agak-agak ini ya, kalau anak SD sekarang. Pak Mulis bilang kalau kelas 1 1.000, yang kelas 2 2.000. Ya no, nyanda batutup. Aduh. Ya sekarang aja anak-anak tuh kalau dikasih jajan 2.000, mungkin untuk anak-anak yang usia-usia setahun, 2 tahun, 3 tahun yang udah ngerti duit ya. Sekarang ini mungkin itu masih bisa dimaklumi, tapi kalau yang udah SD kayaknya nggak cukup ya, karena sekali jajan aja 5.000, 10.000, harga-harga juga sekarang kan seperti itu. Oke, tapi bagaimana itu bukan menjadi kendala ya. 2.000 itu, nah kalau misalnya untuk Anda yang mungkin sering beraktivitas di luar, kemudian juga menggunakan jasa parkir ya. Nah itu kan 2.000 sekali parkir. Nah bagaimana kalau misalnya membiasakan, tapi kita bukan menabung di tukang parkir ya, karena sering-sering ngasih dia 2.000. Bukan, itu bukan konsepnya. Silakan sekali lagi di 455442 dan juga di 0811456039908 ya. Saya nantikan atensi Anda pagi hari ini di line telepon kami 455442 dan juga di 0811456039908.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: satu sisi positif juga ya, okay. Karena kita sedari ini diajarkan untuk menabung, mm-hmm. begitu. Menabung mm-hmm. itu identik dengan menyimpan ya, menyimpan uang. Gitu.
1: Yeah.
0: Bumi seperti kan saya ikut kan dari awal tadi, dari mm-hmm. awal pas pembukaan kopi Anda yang Mbak mm-hmm. Umi deskripsikan itu memang benar-benar saya alami tuh. Jadi saya dulu waktu di SD, mm-hmm. Saya waktu di SD tahun berapa ya? 2002, iya benar, 2002 mm-hmm. pas kelas mm-hmm. 6 SD. Mm-hmm. Itu saya ingat sekali, wali kelas saya waktu itu Ibu Hajar Raihana Lasomba gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita dari kelas 6 itu, dari awal semester, triwulan 1, 2, 3 itu udah dibilang, ayo dong siapa yang mau kita nabung, karena maksudnya untuk siapa tahu nanti sudah lulus, kita maksudnya biayanya untuk pendaftaran kurang kan bisa dari situ. Mm. Jadi Mbak Umi, itu saya ikut loh, waktu itu saya ingat saya tabung itu satu hari 2000 selama setahun itu. Dan Mbak Umi tahu waktu pas lulusnya itu saya terima waktu itu berapa ya, sekitar 1 juta gitu. Karena masalahnya setiap hari kita itu selalu di disemangati begitu. Ayo dong, tabung gitu kan. Guru saya waktu itu, tapi sekarang beliau sudah pensiun ya, Ibu Hajar Raihana Lasomba. Itu sangat detail sekali, Bapak, sangat terinci sekali. Jadi setiap pagi sebelum memulai pelajaran, dia bilang, ini loh hasil tabungan kalian per hari ini dari hari-hari sebelumnya. Jadi kita anak-anak, jadi kita teman-teman itu aduh bersemangat sekali, kayak berlomba-lomba gitu ya. Jadi itu merupakan, kalau menurut saya itu sisi positifnya. Kita sebagai, sedari dini, sedari kecil begitu dilatih untuk menabung. Karena menabung itu kembali lagi ketika kita punya sesuatu yang mendesak atau urgent, itu bisa kita pakai gitu. Dan juga Mbak Umi, seperti yang Mbak Umi bilang tadi, kalau misalnya beli buku bisa diambil dari situ. Itu juga pernah terjadi sama saya Mbak Umi. Waktu itu saya beli buku pelatnas kalau nggak salah gitu, di bulan ketiga begitu. Jadi saya bilang, aduh Ibu Hana, saya tidak cukup uangnya. Dia bilang, kan ada tabunganmu. Oh iya Ibu, kasih waktu cukup saja. Jadi waktu itu karena saya ambil tabungan saya untuk beli buku pelatnas gitu, jadi tidak sampai 1 juta tuh saya terima. Dan pas saya lulus, memang sangat-sangat membantu itu Mbak Umi. Waktu saya masuk, itu beli baju, beli apa semua, tidak cukup saya ambil di tabungan itu. Jadi memang benar-benar itu bermanfaat. Jadi,
1: sangat bermanfaat
0: poinnya,
1: ya.
0: Poinnya, menabung itu membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Jadi keren pokoknya. Anak-anak kalau sudah diajar dari dini menabung itu keren pokoknya.
1: Baik. Terima kasih Pak Buang Lakoro. Iya, luar biasa. Ini juga salah satu yang sudah punya pengalaman dan manfaat gitu ya, dari menabung sejak dini. Dan wow, terima kasih untuk Ibu Guru yang sudah menyemangati anak-anaknya untuk menabung, karena sekali lagi menabung ini memiliki banyak sekali manfaat ya. Kalau lagu tadi yang dihadirkan, menabung tuh tahu-tahu kita dapat untung. Nah, untungnya di mana gitu ya? Untungnya kalau misalnya mau beli buku terus tiba-tiba duitnya enggak cukup ya. Jadi bisa deh dinambah-nambahin gitu ya. Dan ini juga bisa mengurangi yang namanya beban keluarga. Nah, ini dia banyak sih sebenarnya manfaatnya ya. Kalau mau diulik satu-satu, aduh kayaknya durasi sesi komentar gak cukup ya. Terima kasih untuk pengalamannya yang sangat menginspirasi sekali untuk Pak Buang Lakoro. Nanti kalau misalnya ada cerita-cerita yang lebih inspiratif lagi, mungkin kita juga bisa diinformasikan atau di share ya. Silakan di 0811456039908. Kami menantikan atensi Anda pagi hari ini. Silakan untuk yang ingin memberikan tanggapannya di line telepon 455442 dan juga di 0811456039908 ya. Saya sih perlu menyapa untuk komentar dan juga opini dari pukul 7 sampai dengan pukul 8. Nantinya juga di sesi Palu menyapa ya, dialog Anda akan ikuti di jam 8.30 sampai dengan pukul 9 pagi.
2: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
3: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
4: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jemput orang yang ini.

0: ada 3 macam itu kata saya.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program 1 RA Rival 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1, untuk kelanjutan dari topik yang dihadirkan dalam Palu Menyapa sesi dialog nanti, sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung, yaitu tentang gemar menabung, pembiasaan bukan paksaan ya. Nanti insya Allah akan menghadirkan pembicara kita, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Bapak Haji Hardi SPD ya. Dan juga nantinya juga akan didampingi juga oleh narasumber lainnya, yang pasti kita akan mendapatkan informasi tentang bagaimana gemar menabung ini menjadi pembiasaan bukan paksaan, dan bagaimana penerapannya nantinya di sekolah-sekolah dan menjadi kebiasaan para siswa. Oke, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pukul 8 kita akan hadir melalui sebuah informasi berita bersama dengan jaringan berita nasional Pro 3 di Jakarta.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa

0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini malah salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan atau